0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali lagi di program Kei Perspektif Sobat Kei bersama Eriali Davi yang kini membahas masih seputaran tentang kondisi cuaca yang ini juga menjadi salah satu faktor apa yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan ya Sobat Kei, bahwa sampai saat ini masih banyak titik-titik api yang masih membakar wilayah hutan di kawasan Kalimantan dan juga Sumatera dan beberapa daerah yang lain di Indonesia Sobat Kei. Dan kebakaran hutan dan lahan ini juga mendapatkan sorotan dari akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jember yang menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini mencerminkan kegagalan tata kelola Sobat Kei. Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Jember, Binarida Kusumaningtyas, pada Senin 12 Oktober 2026 menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, dampak kerusakan lingkungan selama ini lebih banyak ditanggung oleh masyarakat luas, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya persoalan keadilan lingkungan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Binarida juga menegaskan bahwa karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam karena juga memiliki keterkaitan dengan ekspansi ekonomi dan buruknya tata kelola sumber daya alam. Ia juga menyebut bahwa faktor alam seperti cuaca ekstrim, karakteristik lahan gambut, dan sulitnya medan turut memperbesar risiko kebakaran. Namun, faktor tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla. Menurutnya, kebakaran yang berlangsung lama dan terus berulang seharusnya

0: instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu untuk dievaluasi guna memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan sesuai tujuan. Ia juga menyoroti perjuangan relawan dan petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, upaya petugas harus diimbangi dengan pembenahan sistem pencegahan, pengawasan, dan juga penegakan hukum sebatki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hot News. Peringatan Hari Tongkat Putih Sedunia, Bank Indonesia Jember meluncurkan buku Braille Literasi Rupiah untuk penyandang disabilitas netra, sekaligus memberikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah atau CPP, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bank Indonesia Jember tersebut diikuti siswa SLB dari wilayah Sekaresidenan Sekar Kijang. Peluncuran buku Braille ini menjadi upaya BI menghadirkan edukasi rupiah yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jember Iqbal Reza Nugraha mengatakan, buku tersebut memuat materi tentang pengenalan pecahan rupiah, ciri-ciri keaslian uang, cara memperlakukan rupiah, serta pemahaman mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain melalui buku, peserta juga dikenalkan dengan penanda khusus yang terdapat pada uang rupiah dan dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas netra untuk mengenali pecahan uang saat bertransaksi. Iqbal menyebut, buku Braille Literasi Rupiah yang diluncurkan BI Jember merupakan yang pertama kali di lingkungan Bank Indonesia. Kedepan, materi dalam buku tersebut akan terus diperbarui agar penyandang disabilitas netra mendapat informasi literasi keuangan secara berkelanjutan.
5: Edukasi terkait, terutama terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah itu harus bisa dimengerti dan dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat. Hari ini memang khusus kami meluncing buku Cinta Bangga Paham Rupiah dalam huruf Braille. Itu kita distribusikan ke penyandang disabilitas netra yang ada di wilayah kerja BI Jember. Di dalam buku itu berisi tentang materi terkait dengan bagaimana kita membedakan ciri-ciri keaslian uang rupiah.
4: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Jember Jariatur Robiah berharap kegiatan edukasi tersebut tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi ruang belajar yang berkelanjutan bagi anak-anak disabilitas. Jariatur juga mendorong semakin banyak pihak terlibat dalam kolaborasi yang mendukung pendidikan dan kemandirian penyandang disabilitas. Ia berpesan agar anak-anak disabilitas netra tidak malu menggunakan tongkat putih karena alat tersebut menjadi salah satu jalan menuju kemandirian. Menurutnya, ketika kemandirian anak-anak disabilitas semakin terbuka, mereka akan memiliki masa depan yang lebih berkualitas dan berkontribusi, menciptakan generasi berkualitas menuju generasi emas.
6: Harapan kami

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Via Wahyu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Damkarmat Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 896 kejadian yang ditangani sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 177 kasus kebakaran dan 719 kejadian penyelamatan atau non-kebakaran. Kepala Damkarmat Banyuwangi Edi Supriyono menjelaskan kejadian kebakaran masih menjadi perhatian serius, terutama selama musim kemarau. Berdasarkan penanganan di lapangan, penyebab kebakaran cukup beragam, mulai dari faktor alam hingga kelalaian manusia, termasuk korsleting listrik. Selain berfokus pada penanganan kebakaran dan penyelamatan, Damkarmat Banyuwangi turut mengedepankan langkah pencegahan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Serapan pupuk subsidi jenis urea periode Januari hingga awal Oktober 2026 mencapai 81,70% dari total alokasi tahun 2026 sebanyak 31.250 ton. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Kurotul Aini bilang, kalau pupuk urea subsidi tahun 2026 terserap 81,70%, sedangkan pupuk subsidi jenis NPK telah terserap oleh petani sebanyak 83,23% atau setara dengan 24.711 ton dari alokasi 29.691 ton, sedangkan subsidi jenis ZA terserap 55,98% atau setara 114 ton. Kuratul Aini juga bilang mulai 1 September 2026 ada perubahan penyaluran atau penebusan pupuk subsidi untuk meminimalisir potensi penyelewengan yang rentan terjadi saat penebusan secara berkelompok.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hot News. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan berkurangnya pasokan BBM, melainkan adanya penyesuaian pola distribusi akibat situasi geopolitik global. Area Manager Communication Relation dan NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Jati Balinus Ahad Rahedi pada Senin 12 Oktober 2026 menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat yang harus menghabiskan waktu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU. Menurut Ahad, Pertamina terus memantau kondisi pelayanan dan ketersediaan BBM di Jember, termasuk wilayah Tapal Kuda. Yang menegaskan, tidak ada pengurangan pengiriman BBM, namun terdapat penyesuaian jadwal distribusi, termasuk keberangkatan dan kedatangan kapal tanker. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan konflik geopolitik, harga minyak dunia, nilai tukar, serta kondisi distribusi di lapangan. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap terjaga dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Khusus wilayah Jember, pemantauan lebih intensif dilakukan di Jember Selatan. Selain lokasinya yang relatif jauh dari terminal terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi, Pertamina juga melakukan evaluasi rute dan pola distribusi agar pasokan BBM dapat disalurkan lebih optimal. Pertamina juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengantisipasi antrean agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Ahad juga menyebut antrean justru menunjukkan produk BBM masih tersedia, namun panjangnya antrean salah satunya dipengaruhi pembelian oleh pengecer yang ikut mengantri di SPBU. Pertamina mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak membeli BBM secara berlebihan. Masyarakat juga diminta bijak menyikapi informasi di media sosial maupun grup percakapan, serta mengutamakan pembelian langsung di SPBU agar tidak dirugikan oleh oknum pengecer yang memanfaatkan situasi dengan kenaikan harga.
2: Ya, kita sama-sama pahami situasi konflik geopolitik yang masih berkepanjangan, perlu ada penyesuaian pola-pola distribusi. Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya terkait jadwal dan perangkatan ketibaan kapal-kapal tanker dan lain-lain. Itu ada penyesuaian pada saat ini karena menyikapi konflik geopolitik yang terjadi dan masih berlangsung sampai dengan saat ini gitu ya. Ini menjadi faktor utama penentu penyesuaian pola tadi. Secara ketersediaan stok, jadi kita perlu pahami juga untuk ketersediaan stok itu dalam kondisi terjaga dan tersedia bagi masyarakat.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali bersama Eri Alidavi di program Kei Perspektif Sobat Kei, dan masih membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ini tadi malam Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan secara hybrid dari Istana Merdeka di Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026 malam, Sobat Kei. Rapat terbatas yang secara khusus membahas karhutla di Istana ini diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet, Sobat Kei, dalam rapat tersebut ini dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya ini berdasarkan laporan Kepala BNPB yang di 6 provinsi paling terdampak kebakaran hutan dan lahan, ini masih terdapat sekitar 639 hektar lahan yang dalam proses pemadaman. Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Selain itu, operasi darat didukung lebih dari 60.177 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui waterbombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan guna mempercepat pemadaman. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Turut hadir pula dalam rapat terbatas itu Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudiatmoko yang merupakan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Dari sambungan video conference, rapat itu juga diikuti oleh Kepala BNPB serta sejumlah Panglima Darat Militer, Kapolda, dan Gubernur wilayah-wilayah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, seorang siswa berusia 14 tahun menembaki guru di sebuah sekolah di Aubagne dekat Marseille, Prancis. Dua orang terluka, yakni kepala sekolah dan seorang guru, sementara pelaku telah ditangkap polisi. Siswa tersebut diduga membawa senapan berburu yang disembunyikan di dalam tas gitar. Seorang staf sekolah berhasil melucuti senjata sebelum polisi menangkap pelaku. Kedua korban mengalami luka, namun kondisinya tidak mengancam jiwa. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyebut insiden ini sebagai dugaan upaya pembunuhan yang sangat serius. Kejaksaan Marseille telah membuka penyelidikan sementara, motif serangan masih belum diketahui. Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengonfirmasi pengerahan dukungan pertahanan udara ke Arab Saudi menyusul serangan Houthi yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inggris menyatakan dukungan ini bertujuan melindungi warga sipil. Burnham menyebut Inggris telah mengerahkan dukungan pertahanan udara dan pesawat Voyager untuk pengisian bahan bakar pesawat di udara. Dukungan tersebut telah menjalankan 14 misi operasional. It has already completed 14 operational missions. Serangan pada Sabtu menyebabkan 12 hingga 13 orang tewas dan 309 lainnya terluka, serta memaksa penghentian sementara penerbangan di Bandara King Khalid. Serangan lanjutan pada Minggu juga menyebabkan seorang warga Pakistan tewas. Kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan dan memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap bandara-bandara Arab Saudi. Riyadh mengecam serangan sebelumnya sebagai kejahatan perang. Dan serangan ini terjadi di tengah operasi militer koalisi yang dipimpin pemerintah Yaman dan dukungan Arab Saudi untuk melawan kelompok Houthi.
2: In my meeting with President Trump, we discussed the situation in the Middle East. I confirmed Britain's decision to send air defense and a Voyager aircraft to Saudi Arabia to provide air-to-air refueling support. I can confirm today it has already completed 14 operational missions. This support is needed to protect civilians. I condemn the appalling attacks on the King Khalid International Airport. We will continue to stand with Saudi Arabia against the Houthis.
1: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News dan selamat pagi Indonesia akan hadir kembali dengan...

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif. Dan Eri bakal nemenin kamu pastinya di program K Perspektif sampai jam 10 siang nanti Sobat K. Dan kamu boleh banget untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. K-Radio
5: 102.9 K-Radio, your life, your music. Kembali bersama Eri Alidevi di program K Perspektif Sobat K, masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ini juga ada informasi yang disampaikan oleh Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menyebut bahwa pemerintah saat ini masih mampu untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan begitu, ia menyebut pemerintah belum akan menetapkan karhutla ini dengan status bencana nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa ada 6 provinsi yang menjadi konsentrasi pemerintah hari ini. Dudung merinci, salah satu daerah prioritas penanganan salah satunya di Kalimantan Tengah adalah kawasan Tanjung Puting sekitar Taman Nasional. Ia mengatakan bahwa di sana ada satwa-satwa yang harus dilindungi. Dudung juga menyebut bahwa pemerintah telah mengerahkan segala daya upayanya untuk mengatasi karhutla ini. Dudung mengatakan bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas pemerintah hari ini dan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar karhutla ini segera padam sepenuhnya. Ia pun mengatakan bahwa Prabowo beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri maupun termasuk seluruh komponen yang terlibat. Pada saat yang sama, Dudung juga menyampaikan rencana rotasi petugas yang bertugas di lapangan. Ia juga menyebut bahwa berbagai satuan, salah satunya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat siap untuk diterjunkan, Sobat Ki. Sebelumnya, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak setidaknya 3 bulan yang lalu. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan upaya, namun upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil signifikan karena asap masih tebal yang berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah, dan ekonomi masyarakat. Dengan dampak yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis guna segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Atas hal itu, dia menilai bahwa bantuan luar negeri juga diperlukan. Penerimaan bantuan dari luar negeri, katanya, bukan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lemah, namun karena masalah yang terjadi sangat besar dan membutuhkan kerjasama antar kawasan, Sobat Ki. Wah, benar banget ya apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang meminta kepada pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, Sobat Ki. Dan hendaknya juga pemerintah, kalau bisa dikatakan ya, jangan gengsi-gengsi banget lah buat minta bantuan sama negara-negara yang memiliki kekuatan lebih. Karena yang lebih penting adalah bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan ini segera bisa teratasi, karena yang lebih penting ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak ini agar supaya dapat berjalan lagi dengan normal, Sobat Ki. Sehingga apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan ini juga hendaknya mendapatkan perhatian lebih ya dari pemerintah pusat agar supaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bisa segera untuk secara maksimal dapat memadamkan api yang saat ini masih membakar beberapa wilayah di Kalimantan dan juga di Sumatera dan beberapa wilayah di Indonesia, Sobat Ki, agar supaya kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 102.9 K Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang tadi Eri sampaikan bahwa ini hendaknya pemerintah pusat segera menerbitkan mengenai status darurat bencana nasional mengenai kebakaran hutan dan lahan, karena ini juga negara tetangga Sobat K ini, Malaysia, sedang menunggu respon Republik Indonesia mengenai tawaran bantuan untuk mengatasi asap kebakaran hutan dan lahan. Karena pemerintah Malaysia ini menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam menangani masalah kabut asap lintas batas, alih-alih mengambil langkah hukum. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa pihaknya lebih mengutamakan koordinasi antar kedua negara dalam menangani masalah asap kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya, Zahid mengatakan bahwa Malaysia masih menunggu respon pemerintah Indonesia terkait tawaran bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Zahid menyebut bahwa tawaran itu disampaikan melalui sejumlah jalur diplomatik, tetapi belum menerima jawaban. Zahid juga mengaku telah membahas tawaran bantuan itu saat berkunjung ke Jakarta bulan lalu, dan dalam kunjungan tersebut ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada pihak terkait di Indonesia. Dalam pidatonya, Zahid menyatakan bahwa yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia, bahwa negaranya telah menawarkan 1 pesawat pemadam kebakaran, 3 helikopter, serta 52 petugas dan personil untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain menawarkan bantuan Indonesia, Zahid mengatakan bahwa tim bantuan dan penyelamatan bencana khusus Malaysia juga aktif menangani bencana di dalam negeri dan siap membantu negara lain yang terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa kebanggaannya atas pengakuan terhadap Smart sebagai tim penyelamat terbaik kedua di Asia setelah Jepang. Menurut Zahid, Smart telah berhasil mempertahankan klasifikasi internasional untuk tim pencarian dan penyelamatan perkotaan kategori berat. Penilaian tersebut berlangsung selama 36 jam dan mencakup 173 kriteria sebagai, wah ini negara-negara tetangga yang juga terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan ini juga sudah mengajukan bantuan, sudah memberikan penawaran bantuan, tapi ini pemerintah masih belum memutuskan apakah menerima bantuan tersebut atau tidak. Sedangkan kondisi saat ini di beberapa wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan seperti di Kalimantan dan Sumatera Selatan, ini saat ini juga membutuhkan langkah yang cepat dan tanggap untuk mengatasi asap dari kebakaran hutan dan lahan itu, Sobat Ki. Dan semoga pemerintah pusat ya bisa mengambil langkah yang memang benar-benar objektif sehingga masyarakat ini bisa merasakan dampak langsung mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar supaya kehidupan warga masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan ini segera kembali normal, Sobat Ki.

0: Inilah headline-nya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan rumah di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Bangka Selatan, menghilangkan harta benda. Tak terkecuali anak-anak yang harus kehilangan semua peralatan sekolahnya. Beginilah kondisi anak-anak sekolah dasar Negeri 7 Simpang Rimba, Bangka Selatan yang rumahnya terbakar akibat kebakaran hutan di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2. Dari 229 siswa, sebanyak 163 anak tidak lagi menjalankan proses belajar di sekolah seperti biasa. Semua keperluan sekolah seperti tas, seragam, hingga buku hangus akibat kebakaran hebat melanda rumah mereka. Kendati bencana itu menyisakan trauma bagi mereka, kini dengan pakaian seadanya, anak-anak harus tetap bersekolah. Bukan hanya anak-anak SD Negeri 7 saja yang menjadi korban, namun masih ada anak-anak TK, SMP hingga SMA yang menjadi korban. Sebelumnya, karhutla merembet hingga permukiman warga di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Kebakaran menghanguskan 305 rumah dan mengakibatkan 1.800 jiwa kehilangan tempat tinggal. Banyaknya material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meratakan rumah dengan tanah. Puing-puing sisa kebakaran seperti seng tampak berserakan di lokasi kebakaran. Saat ini posko pengungsian dapur umum telah didirikan dan dokter dikerahkan ke lokasi guna membantu warga terdampak.
1: Korban yang terdampak untuk anak-anak 163, terdiri dari perempuan 77 dan laki-laki 86.
2: Dari jenjang sekolah atau hanya sekolah dasar? Atau
1: dari usia SD kami saja, Pak. Yang untuk TK dan SMP kami tidak tahu.
3: Jadi mereka untuk sementara belajar seperti apa nanti, Bu?
1: Kalau belajar untuk hari ini baru trauma healing saja. Insya Allah besok baru mulai akan belajar walaupun dengan kondisi seadanya, Pak.
3: Rata-rata mereka sudah tidak ada lagi ini ya, Bu? Bahkan kain sekolah segala macamnya, Bu? Mereka yang terdampak?
1: Kebanyakan sudah habis, Pak. Dari mulai pakaian sampai perlengkapan memang tidak ada.
0: Pemirsa, demikianlah headline sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif tentunya, dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya Sobat K. Ini kualitas udara di Singapura yang juga salah satu negara yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Ini mengatakan bahwa sampai saat ini kualitas udara di Singapura dilaporkan masih berada dalam kategori tidak sehat Sobat K. Menyusul rekor tertinggi pekatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, pada pukul 7 pagi waktu setempat, indeks standar pencemaran udara pada 24 jam mencatatkan angka 176 di wilayah tengah, 162 di wilayah barat, dan 157 di wilayah timur, 141 di selatan, dan 125 di utara. Meski sedikit menurun dibandingkan puncak tertinggi musim asap tahun ini, yang sempat menyentuh pada angka 192 di wilayah tengah, Sobat Ki. Namun, tercatat ini melampaui batas ambang aman di angka 100, Sobat Ki. Dan CNA pada Sabtu 10 Oktober 2026 memberitakan bahwa kabut asap tersebut terdeteksi berhembus dari titik panas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, bagian selatan, serta Kalimantan yang terbawa angin hingga menutupi wilayah Singapura. Menyikapi situasi ini, tim tugas HES Singapura yang melibatkan 28 lembaga pemerintah telah disiagakan untuk meluncurkan serangkaian prosedur darurat jika PSI melampaui angka 200. Jika angka sudah melebihi 200, mereka akan mulai membagikan masker N95, pembukaan posko perlindungan ber-AC hingga penghentian aktivitas luar ruangan untuk anak-anak dan pekerja. Buruknya kualitas udara ini berlangsung tepat pada saat rangkaian balap F1 Singapore Grand Prix digelar pada sirkuit Marina Bay yang dijadwalkan digelar balapan sprint perdana pada Sabtu kemarin, Sobat Ki. Situasi kesehatan lingkungan yang kian memprihatinkan ini bahkan mendapatkan sorotan mendalam dari pembalap Formula One di tengah gelaran Singapore Grand Prix pekan ini, Sobat Ki. Pembalap tim Williams, Carlos Sainz, mengaku bahwa pemantauan secara cermat perkembangan kualitas udara di lokasi balapan dan menyuarakan kekhawatirannya terkait potensi gangguan kesehatan. Wah, ini kalau memang belum selesai pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat mengganggu bagi negara-negara tetangga. Bagaimana negara-negara tetangga juga ini memiliki banyak agenda-agenda yang harus dilaksanakan, baik itu dalam skala lokal di negara tersebut ataupun juga skala internasional.

0: Dan ini dilansir dari Kementerian Kesehatan Singapura bahwa program ini diaktifkan guna membantu warga negara Singapura untuk mendapatkan perawatan terjangkau di tengah memburuknya kualitas udara. Layanan kesehatan tersedia di klinik seperti Public Health Preparedness Clinic atau PHPC dan seluruh poliklinik pemerintah. Melalui subsidi ini, biaya perobat maksimal yang dikeluarkan oleh warga ini $10 Singapura atau sekitar Rp140.000. Di poliklinik pemerintah, subsidi bisa diakses seluruh warga negara Singapura, dan di klinik PHPC, penerimanya adalah anak usia 18 tahun ke bawah, lansia usia 65 tahun ke atas, atau peserta program bantuan sosial, bantuan kesehatan lansia, subsidi berobat, dan pembebasan biaya medis tertentu. Khusus lansia, peserta Pioneer Generation atau Merdeka Generation, biaya maksimal yang dikeluarkan adalah $5 Singapura, dan sementara penerima bantuan sosial public assistance mendapatkan perawatan gratis. Gangguan kesehatan yang ditanggung mencakup rinitis alergi, asma, bronkitis, radang mata, penyakit paru obstruktif kronis, serta infeksi saluran pernapasan atas dan komplikasinya. Program ini sangat membantu warga yang membutuhkan pengobatan untuk kondisi terkait kabut asap, Sobat K. Dan ini kalau pemerintah Singapura udah membuat kebijakan bagi warganya, ada subsidi biaya pengobatan dan lain sebagainya, ini apa kabar juga dengan pemerintah Indonesia, Sobat K? Di mana kebakaran hutan dan lahan ini kan juga berada di wilayah Indonesia, dan hendaknya juga pemerintah Indonesia segera untuk menangani kebakaran hutan dan lahan itu, di sisi lain juga memberikan kemudahan atau akses potongan biaya ataupun akses pengobatan gratis bagi warga masyarakat yang terdampak, karena apalagi ini juga berada di wilayah yang sangat dekat dengan warganya, Sobat K. Seperti beberapa waktu yang lalu sempat ada juga beberapa rumah yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Ini juga hendaknya juga menjadikan perhatian dari pemerintah pusat mengenai bagaimana proses agar supaya warga masyarakat ini dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang biasanya mereka jalani sehari-hari, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Mufti Akmal dari City Guide FM Malang membawa kabar. Kasus dugaan penganiayaan ibu terhadap anak akan masuk kejaksaan. Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah menyampaikan, perkara anak berinisial MDN 3 tahun yang diduga dianiaya ibu kandungnya, inisial SM 21 tahun, akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dirinya menyebut kondisi balita memiliki kondisi mengenaskan dengan sekujur tubuh yang lebam dan ada luka-luka. Di samping itu, kondisi balita juga sempat mengalami kejang-kejang. Lebih lanjut, pelaku akan dijerat dengan pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Pemkot Madiun memperluas kegiatan screening tuberkulosis TBC hingga 68 titik lokasi guna mencegah penularan penyakit tersebut di lingkungan setempat. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Wahyu Heti Darmawati mengatakan perluasan screening tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggelar indikator penanganan TBC yang belum tercapai. Menurutnya, perluasan screening TBC tersebut merupakan bagian dari gerakan pengentasan tuberkulosis Gentas TBC di Kota Madiun yang terus diperkuat. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan screening TBC rutin ke dalam program cek kesehatan gratis.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya memperkuat sinergi bersama Pemprov Jawa Timur dalam momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan Surabaya punya peran penting sebagai pintu gerbang logistik dan konektivitas Jawa Timur serta Indonesia Timur. Sinergi mencakup pembangunan infrastruktur, transportasi, termasuk proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL. Pemkot Surabaya juga berkomitmen menjaga kelancaran arus barang dan mempermudah perizinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, program K Perspektif akan terus berlanjut hingga pukul 12 yang nanti, yang akan disambung oleh Sobat Roshid Romansyah. Selain itu, sebentar lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sobat Roshid juga akan memandu program K Radio Talk bersama Al Irsyad Al Islamiyah Jember, yang akan membahas mengenai tumbuh kembang anak agar menjadi anak yang hebat. Jangan sampai kamu ketinggalan pembahasannya ya Sobat K.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kasus perundungan di lingkungan kampus Telkom University Bandung berujung pada penjatuhan sanksi kepada 4 orang mahasiswa yang terlibat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang, seorang mahasiswa disanksi pemberhentian tetap atau drop out atau pemecatan terhadap pelaku utama. 4 mahasiswa dijatuhi sanksi atas keterlibatan mereka dalam kasus perundungan di kampus Telkom University Bandung yang viral di media sosial. Sanksi pertama berupa pemberhentian tetap atau drop out terhadap pelaku utama atas tindakan perundungan berulang dan perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik korban. Sanksi kedua berupa skorsing selama 2 semester disertai pembinaan karakter bagi mahasiswa yang merekam aksi perundungan dan tidak berupaya menghentikan kejadian. Sedangkan sanksi ketiga berupa pembinaan karakter dan kegiatan sosial selama 1 semester serta penambahan aktivitas kemahasiswaan. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan setelah video perundungan terhadap seorang mahasiswa Telkom University viral di media sosial. Aksi tersebut diduga melibatkan kekerasan fisik maupun verbal. Dan dalam video yang beredar, para pelaku juga terlihat menyulut korek api ke arah spray hingga menimbulkan semburan api. Sementara itu, tim DVI Polri telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8. Data primer terdiri dari tes DNA dan pemeriksaan gigi korban, sementara data sekunder dicocokkan dari ciri-ciri dan rekam medis, serta barang pribadi korban. Brigjen Pol Sumi Hastri selaku Karodok Pol Polri menyebut identifikasi korban melalui tes DNA membutuhkan proses yang cukup lama. Sebab sampel harus dikirim ke Jakarta dan kondisi sebagian jenazah sudah sulit dikenali. Hingga kini 72 jenazah yang teridentifikasi secara bertahap telah diserahkan kepada pihak keluarga, termasuk 3 jenazah tambahan yang diumumkan pada 9 Oktober 2026. Dan dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, ada 190 orang yang berhasil dievakuasi. Rinciannya, 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Sedikit demi sedikit, sambil nunggu DNA, kemarin bisa lagi 3, sehingga sampai hari ini masih 10. Karena DNA pun, walaupun kita sudah ambil sampel DNA dari jenazah yang kita temukan, kita masih merekonsiliasi nih, mencocokkan DNA dari keluarga yang merasa kehilangan. Tapi mungkin keluarga yang memberikan sampel DNA-nya bisa jadi bukan saudara kandung atau orang tua kandung. Mungkin saudara sepupu atau masih saudara, dan itu butuh waktu lagi untuk menyamakan.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini, dan saat lagi program Zona Bisnis akan hadir bersama Andromeda. Let's start your awesome day.
2: K-Talk Show 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K Radio. Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di jam 10 Sobat K, yang biasanya saya menemani kamu dengan K Perspektif. Namun hari ini Sobat K, di hari spesial, bahwasanya di hari Selasa ini tanggal 13 Oktober 2025, kita sudah kedatangan orang-orang hebat Sobat K, yang mana dari LPP Al Irsyad Al Islamiyah Jember Sobat K, untuk mengobrol-ngobrol seputar prestasi dan juga pendidikan. Dan kamu juga bisa memberikan pertanyaan terkait tema pada pagi hari ini Sobat K, yang mana kalau ngomongin soal anak berprestasi, karena memang setiap anak ini terlahir dengan potensi dan keistimewaan masing-masing ya Sobat K. Ada anak yang menonjol dalam bidang akademik, ada yang berbakat di bidang seni, olahraga, dan ada pula yang memiliki kemampuan bersosialisasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Namun anak hebat ini tidak tumbuh dengan sendirinya Sobat K. Nah, di balik potensi dan juga prestasi seorang anak, ada proses panjang, dukungan dan bimbingan, serta lingkungan yang ikut membentuk perjalanan mereka. Nah, disinilah peran orang tua dan sekolah menjadi sangat penting. Orang tua adalah pendidik utama yang ada di rumah Sobat K. Sementara di sekolah, ini menjadi tempat anak untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan juga kepercayaan dirinya. Lalu bagaimana membangun kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah, dan bagaimana mengenali potensi anak tanpa harus membandingkannya dengan anak lain? Dan bagaimana mendorong prestasi tanpa membuat anak merasa terbebani? Nah, dalam perbincangan kali ini Sobat K, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sekolah dan orang tua bisa berjalan beriringan untuk mendampingi anak tumbuh menjadi pribadi yang hebat, berkarakter, dan mampu meraih potensi terbaik. Kali ini kita sudah kedatangan Ustazah Norma Indriani selaku Koordinator Bidang Prestasi LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Ada juga Ibunda Afriyani Masito, ini wali murid dari siswa SD berprestasi atas nama Ahmad Usman Yani. Lalu ada Kak Danis Elia Talatov, ini siswa berprestasi SMP Sains Quran Al-Islamiyah Jember. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah, Bunda sama Kakak Danis? Sehat semuanya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran ya. Nah, Sobat K, ini bisa kamu tanya-tanya perihal obrolan kita pada pagi hari ini ya, tentang anak hebat ini tidak bisa tumbuh sendiri. Ini ada peran orang tua, ada peran sekolah juga yang bisa beriringan untuk memberikan prestasi kepada anaknya pastinya. Dan mungkin untuk ayah bunda yang lagi memikirkan untuk bingung nih mau cari sekolah di mana yang tepat, nah ini bisa banget tanya-tanya kepada Ibu Ustazah Norma ya Sobatku tentang LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bisa kirimkan pertanyaannya di 0811 378 1029. Kali ini kita diawali dengan Ustazah Norma terlebih dahulu. Nah, ini Ustazah Norma berkecimpung di LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah selaku koordinator bidang prestasi. Ini apa yang mesti dilakukan Ustazah Norma untuk mencari anak-anak ini berpotensi berprestasi?
5: Apa yang harus dilakukan untuk mencari potensi?
3: Ya, betul.
5: Nah, biasanya kami dimulai dari alurnya, dimulai dari wali kelas. Nah, karena wali kelas itu adalah guru yang menemani siswa dalam sehari-harinya.
3: Baik.
5: Jadi mereka yang tahu potensi-potensi yang dimiliki. Nah, dari wali kelas itu, atas rekomendasi wali kelas dan juga guru mapel, nah, kami baru melakukan penyaringan dari situ.
3: Oke, seperti baik. Itu. Jadi proses penyaringan dulu, tanya ke wali kelas siapa nih yang betul anak-anak berprestasi, peringkat ya, 1 dan 2 seperti itu.
5: Ya.
3: Oke. Lalu setelah dari situ apa yang dilakukan oleh Ustazah Norma selanjutnya?
5: Nah, selanjutnya ada sistem seleksi, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Untuk yang akademik sama non akademik itu seleksinya di awal tahun ajaran baru.
3: Oke, jadi seleksinya cukup panjang prosesnya ya, benar sampai dikerucutkan sampai berapa siswa yang nanti akan dibina oleh koordinator bidang prestasi sama Ustazah Norma terutama.
5: Di yang di bawah saya itu ada pembinaan akademik dan non akademik. Untuk yang pembinaan akademik itu di situ ada 4 level. Nah, masing-masing level ini berbeda jenjang. Untuk level 1 ada kelas 1 dan 2. Level 2 itu kelas 3 dan 4. Terus level 3 itu kelas 5 dan level 4-nya kelas 7-8. Untuk kelas 6 memang kami tidak ikutkan karena sudah fokus pada ujian-ujian kelulusan. Iya. Nah, di pembinaan akademik itu setiap levelnya hanya berisi 4 orang. Nah, jadi seleksi yang diambil adalah dari peringkat 1 sampai peringkat 4 saja. Memang kami membuka kelas-kelas kecil agar fokus dalam pembinaan, karena kalau siswanya itu terlalu banyak maka ditakutkan kurang efektif.
3: Iya, iya,
5: begitu.
3: Jadi setiap kelas 4 anak
5: betul,
3: ya.
5: Betul, setiap kelompok 4 anak.
3: Ini cukup menarik ya Sobat. Jadi seleksi dari awal tahun ajaran baru mengkerucut sampai diseleksi 1 sampai 4 anak yang bisa masuk dalam pembinaan prestasi. Kita ke Bunda Usman. Ini Bunda Usman melihat bahwasanya anaknya yang sudah berprestasi di bidang akademik terutamanya. Bagaimana ceritanya, kok bisa anak-anak bisa ikut lalu bisa berprestasi? Apa yang menjadi, bisa dikatakan, rahasianya Bunda Usman ini?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih kami pribadi itu nggak nyangka ya, Ananda Usman itu bisa sampai berprestasi seperti saat ini. Karena mungkin seperti halnya anak-anak seusia dia, dia juga banyak main juga, iya. Terus mungkin kalau dari segi belajar, kami juga nggak beda jauh dengan bunda-bunda yang lain. Di awal waktu dia masih TK, kebetulan dia ada kakaknya juga yang masih SD, sekarang di SD kelas 6. Itu memang qadarullah kakaknya juga suka di ini, di matematika ya. Usman juga di matematika. Jadi setiap saya mendampingi kakaknya untuk belajar, dia nun sewu ngeriwuk ya.
3: Yeah.
6: Jadi dia pasti lari-lari bawa meja kecil gitu, bunda aku juga mau ikut belajar. Oh iya, dia masih gangguin gitu. Terus lihat kakaknya, ngelihat mungkin memang ketertarikan dia di angka dari TK, saya sudah mulai melihat itu dari TK. Cuman saya nggak begitu, belum begitu saya amati, karena dia masih kecil ya saya ini. Jadi pas waktu sama kakaknya itu dia kok tertarik, dia selalu gangguin saya gitu. Akhirnya dia pasti bawa meja kecil, bawa selembar kertas, bunda aku mau, dedek juga mau. Saya manggil dia dedek, dedek mau ini kasih soal-soal ya gitu. Ya udah, biar nalar saya cuma sederhananya aja, simpel, biar nggak ganggu kegiatan saya ke kakaknya. Ya udah saya kasih aja matematika sederhana lah, hitung-hitungan, karena saya sudah mulai memahami dia, dia sudah bisa berhitung agak lumayan sih gitu pada waktu itu, pada waktu kelas 1 SD itu. Akhirnya saya kasih, terus nanti selesai saya, ntar ya dek, nanti kalau udah ini baru giliran dedeknya yang ini gitu. Selesai saya nganu ke kakaknya, baru yuk kita saya cek, oh kok udah mulai ini gitu. Setiap hari itu berlanjut. Jadi pembelajaran kami itu di rumah hanya sekedar pengulangan-pengulangan. Saya kasih soal-soal latihan gitu. Sama semua dari awal, saya 5 anak ya. Kakaknya udah kuliah 3, terus yang nomor 4 itu kelas 6 SD, Usman ini kelas 2 SD. Itu semua sistemnya saya sama. Jadi saya sering melakukan pengulangan, baik itu di matematikanya ataupun di mata pelajaran yang lain. Kalau di mapel yang lain tuh saya biasakan untuk saya suruh baca dulu, ayo 5 lembar dibaca, setelah selesai saya kasih tanya jawab. Selalu seperti itu pengulangan setiap hari. Pulang sekolah saya tanyain, gimana tadi belajarnya, gini, udah. Seperti itu aja sih kak sebenarnya. Jadi pengulangan-pengulangan soal-soal itu aja. Jadi terbiasa, karena saya sistem saya itu berpikirnya alah bisa karena biasa. Kayak gitu, jadi terbiasa, oh soal kayak gini ya harusnya, kayak ini, yang satunya kayak gini, seperti itu aja sebenarnya.
3: Ya, ini yang jadi saya penasaran, momen pertama Bunda Usman ketika anaknya, ini sepertinya anaknya sudah siap dia ikut lomba, itu apa momennya waktu itu?
6: Dia sering kali saya ajak, kalau saya mendampingi kakaknya ikut ini ya, lomba-lomba gitu. Ya, terutama yang keempat ini, karena memang jaraknya yang keempat sama kelima ini yang begitu, yang enggak, memang 4 tahun sih bedanya. Tapi saya mendampingi 2 anak ini, kayaknya yang 3 udah dewasa nggih. Jadi ya mungkin karena lihat suasana di ajang kompetisi itu seperti itu, jadi dia ada tertarik gitu loh. Kok kayaknya enak ya gitu, kok kayaknya menarik banget gitu. Akhirnya ya selagi pas belajar saya daftarin kakaknya gitu. Dia pasti protes sering-seringnya gitu, bunda kok cuman kakak aja yang daftarin, dedek kan masih ini, tapi dedek pengen nyoba. Nah karena ketertarikan itu saya bisa dibilang iseng-iseng lah, ya ya dek godah gitu, kok darulah dia dapat gitu.
3: Alhamdulillah.
6: Mungkin dia, alhamdulillah dia dapat, akhirnya mungkin semangatnya di situ, dedek bisa nih bunda, dedek udah bisa buktikan, seperti itu. Akhirnya kayak gitu berlanjut. Jadi setiap kakaknya ini dia ngikut, akhirnya tahu kan, paham, oh kayak gini, semangat berkompetisinya semakin lama semakin tumbuh, seperti itu.
3: Jadi berawal dari diajak, terus ngelihat, semakin dia penasaran, akhirnya dia ikut,
6: dia mengamati sendiri.
3: Dan Kodarlonya jadi menang ya Bunda ya.
6: Iya. Awal mengikuti itu dia dapat ada hasil, jadi makin semangat dia ya, gitu.
3: Ini menarik juga. Jadi kita beralih ke Ustaz Norma. Jadi dari peran orang tua yang sedemikian rupa mendukung dan segala macam, terus dari pihak sekolah seperti apa dukungan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi seperti Usman?
5: Kalau dari sekolah, untuk siswa-siswa yang mengikuti lomba, kami memberikan pembinaan.
3: Yeah.
5: Jadi di sekolah itu kami memberikan pembinaan untuk persiapan lomba. Selain itu, pada pelaksanaan lomba kami juga memberikan guru pendamping. Karena kan kadang ada anak itu yang orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak bisa, qadarullah tidak bisa mendampingi. Nah, jadi kami pastikan pasti ada guru pendamping pada saat perlombaan. Dan juga untuk dari segi biaya kami memberikan bantuan biaya pendaftaran sebesar 50%, kemudian konsumsi dan juga bantuan transportasi kalau di luar kota.
3: Oke, jadi sejauh itu. Ini lomba yang bisa dikatakan skala lokal Jember sama nasional ya di lingkup Jawa Timur. Itu sudah ada berapa lomba yang pernah Ibu Ustazah Norma naungi?
5: Karena sudah sangat banyak, jadi
3: sangat banyak ya.
5: Iya.
3: bisa dikatakan nggak terhitung lombanya ya.
5: Iya.
3: Tidak hanya
6: nasional
3: bisa dikatakan nasional ya. Berarti bisa dikatakan dalam satu bulan ini pasti ada yang terjun, ada yang berangkat ikut lomba seperti itu
5: pasti
3: ya.
5: Itu. Dalam sebulannya pasti ada.
3: Wah, ini cukup menarik sekali Sobat Kia. Mungkin untuk kamu ayah bunda yang bingung nih nyari sekolah, ini lebih tepatnya kamu bisa masukkan anak kamu, mendaftarkannya di LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah, atau kamu bisa bertanya-tanya mengenai bagaimana caranya untuk bisa mendukung anak berprestasi ya, terutama ketika kamu punya anak nih ya, seumuran ya bisa dikatakan masih TK, ada potensi untuk ikut lomba dan segala macam ke depannya. Bisa kamu tanya-tanyakan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Di sesi selanjutnya kita akan bakal tanya-tanya kepada siswa yang berprestasi, ada Kak Danis pastinya. Saya juga penasaran nih, karena di umur segini kalau pas zaman saya SMP masih ya fokus main ya, tapi Kak Danis cukup spesial karena sudah bisa menorehkan prestasi, apalagi mengharumkan nama SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah. Silakan sekali lagi untuk kami yang bertanya bisa kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: bilang itu gak boleh.
1: Kalau mama bilang apa mah kalau bohong soal uang berarti?
0: Itu namanya korupsi sayang.
1: Eh iya, korupsi itu gak boleh kan mah?
2: Yang kecil aja tahu, masa yang tua gak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rakyat.
4: Satu kosong dua koma sembilan K Radio, hit music, hot news.
5: K Talk Show. 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
6: Masih di Kitok Show Sobat K bareng saya Rosid Romansyah. Kali ini sudah sesi kedua Sobat K, yang mana kita akan bertanya-tanya kepada Kak Danis, yang mana sudah meraih medali perunggu, ya bisa dikatakan meraih medali perunggu tingkat Jawa Timur dan Bali di bidang sains. Bisa diceritakan Kak Danis bagaimana waktu itu lombanya seperti apa?
7: Oke, terima kasih. Pada waktu itu tuh lombanya sangat antusias sekali ya, banyak para siswa-siswa dari tingkat ETK sampai SMP. Nah, itu siswa-siswa itu sangat antusias dan juga sangat heboh sekali. Nah, itu lomba tersebut namanya Daraka Yuda Competition atau disingkat DYC. Nah, itu dilaksanakan dua babak, yaitu babak penyisihan dan final. Babak penyisihannya itu diadakan di Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, terus penyisihannya itu berada di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Jember. Gitu.
6: Oke, berarti finalnya di Jember,
7: iya.
6: Ya, dan berhasil meraih medali perunggu.
7: Iya.
6: Ya, selama proses itu apa yang membuat Dennis seperti ini? Sepertinya kita menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh nih. Apa strategi Dennis bisa mengugurkan lawan-lawan itu dan berhasil meraih medali perunggu?
7: Strateginya yaitu saya tuh menjadi lebih tertantang untuk mengalahkan para siswa-siswa lainnya dengan cara lebih rajin belajar dari sebelumnya, dengan cara mempelajari soal-soal yang pernah saya kerjakan, terutama dari lomba-lomba sebelumnya.
6: Lomba-lomba sebelumnya ya. Iya. Jadi bisa dikatakan ini sudah prestasi yang keberapa Danis yang sudah didapat?
7: Prestasi yang keberapa ya? Soalnya saya itu mulai mengikuti Olimpiade mulai dari kelas 4 ya.
6: Kelas 4 SD?
7: Iya.
6: Sampai sekarang?
7: Iya.
6: Cukup banyak sekali ya.
7: Iya.
6: Saya juga amazing. Waduh, ini keren banget sih Danis ya. Di umur berapa sekarang Danis?
7: Umur 14.
6: 14 tahun, berarti iya. Kelas
7: 8.
6: Kelas 8 ya, bisa iya. Dikatakan. Waduh, ini cukup sangat membanggakan sekali Sobat K, untuk kamu yang mungkin ingin ya putra-putrinya berprestasi seperti Kak Danis, bisa didaftarkan kepada LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah ya, ataupun kamu ingin tanya-tanya bagaimana caranya segala macam, bisa kirimkan pertanyaan kamu di 0811 378 1029. Kembali kita ke Bunda Usman, yang mana tadi kita mendengarkan Kak Danis lebih rajin belajar dan segala macam, apalagi di sekolah dan juga di rumah. Biasanya kan Bunda juga ikut mendampingi tuh lomba di mana, di Jember, di luar kota dan segala macam. Lalu bagaimana konektivitas antara orang tua dan juga sekolah untuk visi yang sama, anak kita harus juara, ini bagaimana?
8: Ya, kalau kami sendiri sebagai orang tua di rumah itu tadi pembelajaran itu rutin setiap selesai sholat maghrib. Jadi kami punya jadwal sholat maghrib, setelah itu murojaah ngaji gitu, juga tadarus bersama kayak gitu. Terus kita lanjutkan dengan belajar seperti biasanya. Cuman kalau memang ada event-event itu, saya lebih ini kan lagi ada waktu luang itu, selain itu biasanya sore hari saya kasih soal-soal gitu materi.

0: ngeprint kayak kayak gitu, soal latihan soal saya ngeprint sampai banyak ya istilahnya gitu ya, saya kasih bertahap gitu anak-anak itu. Sebenarnya untuk kami selaku orang tua sih bukan sebagai tidak ngasih soal-soal rumus-rumus yang rumit-rumit. Itu tugas ustazahnya yang di sekolah. Jadi saya hanya meneruskan, hanya sebagai penjaga semangat Ananda Usman supaya dia tidak misalkan kalau ada sesuatu hal itu dia down, saya menjaga seperti itu. Jadi untuk lebih ininya justru dari pihak sekolah, terutama sekarang ini di SD Al-Isad Al-Islamiyah Jember, saya lebih sebagai penjaga aja, penyemangat dia, terus menjaga agar dia tidak patah semangat misalkan ada pengurangan nilai kayak gitu di sekolahnya misal kayak gitu. Jadi soal ilmu saya pasrahkan ke Al-Irsad. Saya meneruskan, saya menjaganya aja. Saya setiap ini kan saya nanyakan sekolah belajar apa di sekolah gitu ini. Jadi itu yang saya ulang di rumah. Saya seperti itu kami ininya melakukan stimulus-stimulusnya seperti itu. Jadi untuk lebih ininya sih pihak sekolah yang lebih ini, yaitu dari Binpres kalau masalah prestasinya matematika di bidang mapel matematika itu masuk di Binpres, alhamdulillah. Terus setiap ini saya koordinasi, selalu saya nanyakan ke ustazahnya, ustazah Binpres, baik di kelasnya juga, Usman gimana ini Us, ada enggak yang kurang seperti ini. Kalau di Binpresnya sendiri saya nanya ke Ustazah Hanifah di kelas level 1 itu, oh okay, Bunda ini alhamdulillah gini udah diceritakan. Ada sedikit kekurangan di sini, mungkin fokus. Nah, itu tugas saya. Gimana anak itu bisa fokus? Saya harus menjaganya itu di rumah. Saya kasih sounding. Dek harus kayak gini, Dek seperti ini gitu. Seperti itu aja.
1: Berarti bisa dikatakan menjaga mood untuk terus belajar. Ya, apalagi kan kalau umur-umur seperti Usman kan biasanya ada aduh capek, pengen main, terus pengen mana jalan-jalan dan segala macam. Berarti kan Bunda harus ada ekstra, apalagi ketika mau ikut lomba kan benar-benar ekstra banget nih dari sekolah, dari belajar dan segala macam di rumah diulang lagi. Pasti menjaga mood itu kan harus harus diimbangi dengan apa yang bisa dikatakan nanti beli ini dan segala macam seperti itu. Ya mungkin ada stimulus seperti itu yang tadi Bunda berikan kepada Usman, terutama kurang apalagi menjelang lomba ini ya. Itu waktu belajar apakah ditambah atau oke kita kurangi dulu sedikit atau bagaimana Bunda?
0: Seperti biasa saja sih.
1: Seperti
0: biasanya, kalau apalagi misal pelajaran regulernya atau pelajaran di kelasnya itu enggak begitu padat. Saya lebih ini kan ke ini kalau menjelang ini. Seminggu biasanya, satu pekan sebelum ada event itu, saya lebih banyak latihan soal itu tadi.
1: Oke, berarti bisa dikatakan ada ekstra sedikit, cuman dibuat seperti normal, seperti biasa ya Bunda ya. Oke, kita kembali ke Kak Danis nih kan. Tadi sudah dari kelas 4 SD, terus SMP masih berprestasi lagi, dan selama ikut lomba ini apa yang menjadi Kak Danis, bisa dikatakan membantu Kak Danis selama mengikuti perlombaan dari segi ustazah-ustazahnya atau ustadznya, bagaimana cara nge-treatment Kak Danis untuk terus belajar dan segala macam.
2: Oke, terima kasih. Kalau tadi pertanyaannya yang paling
1: membantu
2: ya saya, terus ya sudah sangat jelas sekali, yaitu support dari kedua orang tua, karena orang tua juga ingin hasil yang terbaik dari anaknya. Terus yang kedua yaitu ada support dari pihak sekolah juga, yaitu mengadakan kegiatan bina prestasi serta memberikan banyak sekali latihan-latihan soal sehingga saya dapat lebih siap lagi untuk kegiatan lomba.
1: Jadi bisa dikatakan ada persiapan yang lebih ekstra, apalagi kalau sudah ikut lomba ya. Jadi waktu mainnya dikurangi, fokus belajar dulu ya Kak Danis ya. Kira-kira ada target sendiri nggak Kak Denis? Kalau misalnya nanti setelah, kan ini medali perunggu nih, kan masih ada nanti ada lomba lagi, ada bisa mendapatkan, mudah-mudahan ya, mendapatkan emas gitu. Harus seperti apa Kak Denis nantinya?
2: Kalau target saya sih ingin ke sampai ke tingkat nasional ya, mendapatkan medali emas. Ya mungkin kalau caranya mungkin lebih dijos lagi belajarnya gitu.
1: Lebih di ekstra tambah lagi ya.
2: Betul.
1: Ini terdekat mau ada ikut lomba apa nih Kak Denis?
2: Ini terdekat bulan depan ada lomba Scholarix gitu.
1: Lomba apa itu bisa dijelaskan?
2: Olimpiade IPA.
1: IPA ya. Iya. Jadi backgroundnya Kak Denis ini lebih suka ke IPA ya.
2: Iya.
1: Lebih betul. suka IPA lebih menantang aja kali.
2: Iya, betul.
1: Oke, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil maksimal ya Kak Denis ya. Dan dukungan dari orang tua serta pihak dari sekolah juga Sobat K bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya. Nah, silakan untuk kamu yang ingin bertanya-tanya terkait tema kita pada pagi hari ini Sobat K bisa tanyakan di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Kita akan lanjut lagi di sesi yang selanjutnya.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

0: 102,9 FM Kiririu masih di Ketalk Show Sobat K. Kali ini mungkin kamu yang ingin bertanya ya, sekali lagi untuk bertanya mengenai tema kita pada pagi hari ini terkait anak tidak tumbuh sendiri, peran sekolah dan juga orang tua dalam membangun potensi dan juga prestasi anak Sobat K. Bisa kirimkan di 0811-378-1029. Kembali saya akan bertanya kepada Ustazah Norma, yang mana kalau dari pengalaman Ustazah nih untuk mendampingi anak-anak ya, kurang lebih tadi sempat cerita 1 tahun di LPP Al-Islamiyah, hal apa yang paling sering membuat mereka bisa terus berkembang dan lebih pede untuk mengikuti lomba?
1: Yang pertama jelas persiapan yang matang ya.
0: Yeah.
1: Karena dari persiapan yang matang itu nanti akan tumbuh sendirinya kepercayaan diri itu. Nah, yang kedua juga terus dimotivasi. Karena memang dari banyaknya lomba itu kan kita gak selalu menang nih. Pasti ada kalahnya, pasti ada gagalnya. Nah, bagaimana dari kegagalan itu dari pembina, dari guru-guru itu kita tetap memberi motivasi. Karena kan anak tumbuh, anak berkembang itu tidak langsung sekali ikut langsung menang.
0: Yeah, yeah.
1: Tetapi dari kegagalan, dari pembelajaran itu mereka bisa bangkit dan bisa tumbuh rasa percaya diri yang kuat terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita terus memotivasi meskipun itu gagal, tapi jangan menyerah. Intinya gimana ya Mas ya? Intinya tuh kayak anak itu seperti menjaga mental anak itu seperti kita itu memupuk. Jadi harus harus tiap hari dimotivasi memang. Dan jangan sekali-kali seperti dihakimi karena nanti mentalnya nanti jadi ciut.
0: Iya. Mentalnya jadi down ya.
1: Iya, menjaga mental itu kan enggak gampang ya.
0: Iya. Apalagi kalau anak sudah ngelihat musuhnya, ngelihat lawan-lawannya, aduh. Ini bisa enggak ya? Menang enggak ya kira-kira. Ini kan menjadi PR tersendiri ya. Dari LPP untuk terus memotivasi anak didiknya untuk bisa terus bertumbuh, apalagi bisa dikatakan setiap lomba pasti ada yang menang, ada juga kalah biasanya. Nah ini penting banget, apalagi kita sebagai orang tua ya, Bunda Usman ya, bagaimana orang tua dalam membantu anak menemukan dan juga mengembangkan potensi nih Bunda, bagaimana seberapa penting sih peran orang tua menurut Bunda Usman?
2: Kami merasakan itu amat sangat penting buat ini, buat bisa menemukan potensi apa yang ada pada diri anak. Kadang masing-masing anak itu beda ya, walaupun ini cuman saya menggarisbawahi bahwa kita sebagai orang tua tak bukan mencetak anak itu menjadi pintar dalam segala hal, tidak, karena di situ itu sangat berperan itu dari sekolah. Jadi kita itu jadi seperti tadi yang saya katakan, yang seperti kami yang udah katakan tadi itu bahwa kami di rumah sebagai penjaga semangatnya, sekolah sebagai penjaga ilmu. Jadi kami pasrah, istilahnya kami pasrahkan ilmu itu pihak sekolah yang memberikan, kami yang meneruskan, kami yang menjaga bagaimana agar si anak bisa tetap kontinuitasnya itu tetap, semangatnya tetap terjaga, sehingga semangat untuk berkompetisinya itu tidak mengalami penurunan. Okay lah, namanya anak usia segitu ada naik turunnya, cuman enggak, kita masih dalam level masih baik-baik saja, enggak sampai gimana-gimana gitu. Jadi kami pasrahkan ke SD Al-Irsad sebagai ini ustadz-ustazahnya yang mengajari dia, kami yang meneruskan, kami yang menjaganya. Seperti itu.
0: Ya, melihat perkembangan dari Usman sendiri yang mana tadi diceritakan bahwasanya diajak untuk mengantar kakaknya ikut lomba, lalu dia penasaran lalu ikut lomba dan segala macamnya. Melihat perkembangan dari Usman sendiri sampai sekarang, apa yang Bunda rasakan sebagai orang tua?
2: Haru dan bersyukur pastinya. Saya alhamdulillah selama ini speech saya mengatakannya itu saya karena dengan segala keterbatasan itu ya, dia nggak seperti mungkin ada yang ditambah dengan les atau apa, dia hanya bimbingan dengan saya karena campur tangan pihak sekolah yang amat sangat luar biasa. Saya alhamdulillah bisa memasukkan anak saya itu di SD Alirsat karena saya melihat banyak sekali dia potensi dia itu banyak tersalurkan akhirnya dibantu dengan di sekolah lewat BINPRES, lewat ustadz-ustazahnya itu yang begitu pendampingannya itu, pembinaannya itu dengan sabar, dengan telaten. Dan kalau saya berdialog atau menghubungi beliau-beliau itu, beliau dengan senang hati, beliau dengan walaupun dengan di sela-sela kesibukan beliau-beliau ya pasti capek full day seperti itu, yeah. Terus saya telepon gitu ya. Jadi saya nanya-nanya. Saya memang cerewet kalau ke anak itu, saya ini ustazah gimana ya, ini ustaz ini gimana ya gitu. Jadi semua dari semua lini, bukan hanya soal matematika aja. Jadi pelajarannya saya takut dia kurang di mata pelajaran apa misalkan seperti itu. Jadi memang saya sangat bersyukur dia bisa, saya tepat pilihan, saya tepat untuk menyekolahkan dia di SD Al-Irsad Al-Islamiyah Jember. Karena itu tadi, ustaz-ustazahnya itu begitu merangkul, begitu bimbingannya itu luar biasa dengan kesabaran, dengan ketelatenannya itu. Jadi saya kayaknya mudah gitu ya, di rumah itu cuman sekedar, kami itu sekedar mengulang terus ini ya, karena memang dari sekolah sudah sangat-sangat membantu gitu.
0: Ya ini cukup membuat saya juga speechless, apalagi peran dari orang tua dan juga sekolah melihat bahwasanya ketika mendidik apalagi murid yang berprestasi untuk dikembangkan prestasinya, apalagi jerih payah dari LPP, ustadz-ustadzanya dan orang tua juga, ini akan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan pastinya. Yeah. Nah, silakan sobatku, untuk kamu yang ingin bertanya sekali lagi bisa kirimkan pertanyaan kamu di 0811-378-1029. Kembali saya akan tanya ke Ustazah Norma terkait yang mana tadi melihat perkembangan dari siswa-siswa yang berprestasi dan segala macamnya, apalagi banyak orang tua yang bisa dikatakan seperti Bunda Usman memasrahkan hanya mengulang saja, apalagi yang sibuk orang tuanya dan segala macam, bagaimana cara Ustazah Norma untuk menjaga itu, apalagi ini kan sebuah amanah yang cukup besar ya, bisa dikatakan mendampingi mendampingi anak berprestasi itu cukup bisa dikatakan beban yang sangat berat. Bagaimana Ustazah Norma menanggapi hal itu?
1: Dengan koordinasi sih.
0: Iya.
1: Koordinasi itu penting. Jadi karena SD dan SMP ini banyak guru, banyak yang menangani, pembinanya pun banyak, jadi koordinasi itu rutin. Kami koordinasi rutin itu tiap seminggu sekali. Jadi untuk membahas apapun, hasil evaluasi lomba, terus kedisiplinannya guru pun kami evaluasi. Nah, jadi dengan adanya koordinasi yang menyeluruh dengan seluruh guru-guru pembina, dengan seluruh pembina itu sebagai pegangan kami untuk bagaimana pembinaan ini berjalan dengan semestinya, dengan seharusnya seperti itu.
0: Jadi terus WA grup tuh rame ya, bagaimana ini gimana hasilnya
1: ada,
0: segala macam gitu
1: kami
0: ya.
1: Kami ada koordinasi itu tiap hari Kamis setelah ba'da dzuhur.
0: Ba'da dzuhur ya. Jadi itu semua dikumpulin, kita saring
1: dengan koordinator di unit masing-masing. Jadi dengan SD dan SMP itu biasanya kami kumpul di jam segitu membahas apapun wis, dari evaluasi lomba, kedisiplinan guru, terus tugas dari hal kecil seperti tugas anak-anak dikerjakan atau tidak itu kami evaluasi, Bunda.
0: Sangat detail sekali ya.
1: Iya.
0: Itu bagaimana, apalagi Bunda Usman sangat berterima kasih sekali ya, bisa ada mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di Al-Irsyad Al-Islamiyah Sobat K ya. Nah, silakan untuk kamu yang ingin bertanya-tanya bagaimana cara mendaftarkan ke LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah, bisa tanya-tanya juga Sobat K. Kirimkan pertanyaan kamu di 0811 378 1029. Kita ada sesi terakhir nantinya, silakan sekali lagi untuk kamu yang bertanya-tanya, kirimkan pertanyaan kamu di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio, masih di Ki Talk Show Sobat Ki, dan kita sudah masuk di sesi terakhir. Ada pertanyaan dari Sobat Ki yang bertanya bagaimana cara mendaftarkan putra-putrinya di Al-Irsyad Jember. Mungkin ada link atau nomor yang bisa dibagikan, nanti bakal dijawab oleh Ustazah Norma. Namun saya akan tanyakan dulu perihal kepada Bunda Usman, bagaimana cara meyakinkan orang tua yang di luar sana yang masih belum mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di Al-Irsyad, bisa disampaikan.
1: Seperti pengalaman kami ya, sampai kami memasukkan atau menyekolahkan anak kami di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pasti kami hunting awal ya. Hunting, saya mencari-cari mana sekolahan yang kira-kira bisa untuk anak saya, potensi anak saya untuk perkembangan, untuk dia lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Jadi saya awal sih kami mencari-cari atau mengumpulkan referensi. Jadi banyak referensi, dan qadarullah referensi itu banyak yang mengarahnya ke Al-Irsyad. Satu, karena memang saya mengambil keputusan itu, saya menyekolahkan atau masukkan Usman itu di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember karena faktornya ada beberapa, Kak. Jadi utama karena saya dapat referensi yang baik, info-info yang baik soal SD Al-Irsyad. Yang kedua juga lokasinya terjangkau, terutama buat kami. Saya dekat sekali, kami dekat sekali dengan rumah, lokasi sekolah sama rumah lebih dekat. Jadi lebih memudahkan kami untuk transportasinya. Kalau misalkan ada kerumitan di jalan juga itu kami atasi ya, karena dekat gitu. Jadi sebagai tambahan info, karena saya sudah memasukkan anak saya di sana, jadi saya lebih, setidaknya saya orang dalam yang tahu bagaimana Al-Irsyad. Saya sebagai wali murid di situ, masya Allah banget. Di Al-Irsyad itu masya Allah banget, ustadz-ustazahnya semuanya itu interaktif gitu. Kalau kita sebagai wali murid menanyakan, itu ada komite. Dan setiap berapa ustazah ya, komite itu di ini ada rapat komite gitu. Kemarin yang hari Jumat itu ada bahas nanti setiap level. Kalau saya itu kami di level 2 itu ada nanti komite itu yang menaungi di level 2. Itu nanti apa? Saran atau masukan atau misalkan apapun unek-unek itu dimasukkan di situ, kita nanti dievaluasi sama pihak sekolah, seperti itu. Jadi keluh kesah kita itu didengarkan, cepat ditanggapi itu. Untuk lingkungan sekolah amat sangat inilah aman juga. Jadi anak saya pengalaman kami, saya sering terlambat menjemput, terus terang. Jadi saya sering kali sama baiknya waktu kelas 1 maupun kelas 2, ustazah jangan bosan ya ustazah kalau saya nitip. Oh, enggak apa-apa. Lagian di sini aman, Bun. Ini oh iya sudah, alhamdulillah. Jadi memang karena sering terlambat itu, jadi saya sering berkomunikasi, mungkin hafalnya ke saya karena saya keterlambatan jemput. Seperti itu. Jadi aman untuk anak ya, ramah lingkungan, terus kita itu komunikasinya enak sama ustadz-ustazah. Kepala sekolah pun juga saya sering ini yang ngobrol sama sama kepala sekolah Ustadz Nanang gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya lebih ini aja ke ustazahnya. Jadi nyaman aja kayak rumah sendiri gitu. Saya makanya pasrah. Anak saya diajarin sama ustadz-ustazah di sana. Jadi saya merasa lebih ringan ngajari di rumah gitu.
0: Iya, cukup terbantu ya, bisa dikatakan ya, apalagi ustadz dan ustazahnya itu sangat responsif. Ya, responsif, apalagi ketika bunda ada kesibukan, terlambat menyusul, menjemput dan segala macamnya, apalagi ketika mendampingi Usman yang ikut lomba dan segala macam, itu sangat bisa dikatakan mengayomi ya, bunda.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini sebelum saya ke Ustazah Norma, saya ingin ke Kak Danis nih. Mungkin ada motivasi ataupun kepada teman-teman, apalagi yang belum ikutan berprestasi ya, bisa dikatakan, apalagi kan Kak Denis baru meraih medali perunggu, pasti kan teman-temannya kan ada yang iri, wah keren ya Kak Denis nih bisa dapat medali, aku belum, gimana Kak Denis, apa yang disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah sekarang?
2: Oke, motivasinya yaitu jangan mudah patah semangat ketika mengetahui lawan-lawan yang dihadapi ketika lomba itu susah untuk dihadapi. Namun jadikan hal tersebut itu sebagai motivasi kita untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi dalam mempersiapkan lomba-lomba yang akan datang gitu.
0: Oke, terus belajar semakin giat ya, ya. Kak Denis, mudah-mudahan apa yang dicapai nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal pastinya. Kita ke Ustazah Norma, ini kan tadi sudah ada yang bertanya bagaimana cara mendaftar ke Al-Irsyad Al-Islamiyah. Apakah ada link atau nomor yang bisa di-share mungkin?
3: Oke, baik. Cara mendaftar di Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, kebetulan kami sudah membuka sistem penerimaan murid baru, yaitu program INDEN. Ada promo khusus sampai bulan Desember. Nah, dan juga kuotanya udah menipis ya, ya Mas ya. Untuk SD ini hanya tersisa 5 kursi reguler. Dan yang SMP ini tersisa 2 kelas, sedangkan yang TPQ tersisa 16 kursi saja. Gitu. Jadi, kalau mau daftar ke Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, langsung saja bisa call di call center kami, yaitu 081-2323-4-2727, atau langsung saja ke Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di Jalan Karimata Gang Barokah nomor 53.
0: Nah itu Sobat Ke ya, itu ada promo INDEN dan sekarang sangat terbatas ya, tinggal sedikit lagi tuh. Silakan Sobat Ke yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ya, bisa sekolah di Al-Irsyad Islamiyah, langsung aja datang langsung ke LPP Al-Irsyad Islamiyah Sobat Ke, ataupun bisa menghubungi tadi di nomor berapa tadi
3: Ustaz? 081-2324-2727.
0: Nah itu bisa daftarkan ke sana Sobat Ke, apalagi kalau bisa cek-cek juga tuh di media sosialnya ataupun di websitenya Sobat Ke, bagaimana cara mendaftarnya. Dan ini kan bisa menjadikan satu langkah awal untuk memilih sekolah-sekolah yang bisa dikatakan memacu prestasi putra-putri kamu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwasanya Bunda Usman, Ustazah Norma untuk mendampingi putra-putrinya untuk berprestasi pastinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Ustazah Norma yang mungkin masih belum yakin nih, apakah Al-Irsyad Al-Islamiyah ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk bisa menjadi jujukan sekolah yang dipilih nantinya.
3: Nyambung yang tadi ya, yang dari Bunda Usman, sebenarnya kan pada dasarnya itu keberhasilan dari siswa dalam meraih prestasi itu merupakan sinergi dari orang tua, dukungan orang tua di rumah dan pembinaan yang tepat di sekolah. Nah, di Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember ini kami berkomitmen untuk membantu ayah bunda untuk menjadi mitra terbaik dalam mengarahkan potensi ananda gitu. Jadi insya Allah di Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember ini kami sudah memiliki sistem yang memang sudah berjalan dan terus kami laksanakan dan kami evaluasi terkait perkembangan potensi si kecil seperti itu.
0: Wah, ini sangat menarik sekali Sobat Ke ya. Mungkin untuk kamu yang sudah yakin untuk mendaftarkan putra-putri kamu di Al-Irsyad Al-Islamiyah, bisa langsung menghubungi CSSPMB di 0812-3234-2727 atau bisa langsung datang ya Sobat Ke ke SD Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jalan Karimata Gang Barokah nomor 53 ya Sobat Ke. Kamu bisa datang ke sana ataupun ya masih tanya-tanya dulu, lihat-lihat dulu sekolahnya bagaimana Sobat Ke ya, bisa menjadi referensi ataupun langsung daftar ke sana, apalagi ini promo INDEN sudah tinggal sedikit Sobat Ke ya, itu sangat diburu sekali, apalagi orang tua-orang tua sekarang tuh bisa dikatakan lebih baik war sekolah daripada war-war yang lain ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Bunda Usman, Ustadzah Norma, Kakak Danis yang sudah menyempatkan waktu datang ke K-Radio untuk bisa ngobrol dan juga berdiskusi perihal mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini terkait prestasi, peran sekolah dan juga orang tua dalam membangun potensi dan juga prestasi anak sobat. Oke. Nanti kita akan lanjut dalam K-Perspektif dan talk show ini kita akhiri dulu sampai di sini, dan talk show ini juga akan berlanjut di bulan depan Sobat K, dan kamu juga bisa terus joinan di K Radio ataupun ingin mengabarkan bagaimana kondisi-kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu, bisa share di nomor sub center K Radio sekali lagi 0811 378 1029.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 1.212 balita di Kabupaten Pamekasan mengalami stunting dari 50.899 balita yang telah diukur. Jumlah itu berdasarkan data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan mengatakan, pola asuh kurang tepat menjadi penyebab dominan stunting pada anak, seperti pemberian makanan pendamping air susu ibu dini dan tidak sesuai gizi seimbang. Karena itu, menurut Samlan, pihaknya memberikan konseling pemberian makan bayi dan anak, baik pada saat posyandu maupun di Polindes dan juga Puskesmas.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kasus dugaan pengeroyokan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Terduga pelaku juga kemungkinan akan menjalani rehabilitasi. Saifullah Yusuf menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua korban untuk mencari solusi yang paling baik. Sebelumnya, siswa kelas 10 sekolah rakyat Pati diduga dikeroyok oleh 14 orang temannya karena awalnya dituduh mengambil sabun cuci muka. Korban mengalami cedera pada gigi dan keluhan kesehatan lain hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah langsung memantau walk-in interview PT Sofung Lastindo di area pabrik sepatu Kecamatan Sumberjo kemarin. Dalam kegiatan ini, ribuan calon tenaga kerja akan mengikuti sesi wawancara dalam rekrutmen 3.000 pegawai baru. Nurul Azizah mengatakan, Pemkab Bojonegoro terbuka lebar bagi penanaman modal asing, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro, contohnya mengambil tenaga kerja lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

0: K Radio 102.9 K Radio Your Life Your Music 102.9 FM K Radio. Masih Anda mendengarkan K Radio Jember Sobat K. Tadi di jam 10 sampai jam 11 kita sudah ngobrol bersama LPP Al Irsyad Al Islamiyah Sobat K mengenai peran orang tua di sekolah untuk meningkatkan prestasi, ya. Mungkin untuk kamu yang ingin menyekolahkan anaknya, Sobat K bisa bertanya-tanya langsung kepada CSSPMB Sobat K, yang mana tadi disampaikan juga bahwasanya untuk pendaftaran promo inden ini sudah hampir habis slotnya Sobat K, ya. Bisa menghubungi di 0812-3234-2727. Kali ini ada informasi dari Sobat Arif yang mana mengabarkan gempa terjadi di Sobat K di jam 11 magnitudo 5,0 Sobat K. Ini untuk kedalamannya sekitar 10 km. Untuk lokasinya masih kita akan cek dulu di website dari BMKG Sobat K, ya. Namun mungkin tadi Sobat K yang sempat merasakan bisa dikabarkan juga apakah gempanya cukup terasa atau tidak Sobat K. Dan kali ini ada informasi mengenai Karhutla Sobat K, yang mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya memberikan perhatian khusus pada penanganan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Provinsi Kalimantan Tengah Sobat K. Prabowo juga menekankan kawasan Tanjung Puting harus dijaga dengan serius karena merupakan taman nasional. Kemudian Presiden menyinggung pentingnya memperkuat keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Kepala Negara, maksud kami Prabowo Subianto, mengatakan penguatan jumlah dan juga kapasitas personel polisi hutan perlu segera dilakukan secara bertahap sehingga upaya perlindungan dan juga pencegahan kebakaran semakin efektif. Terkait tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Jenderal Suyudi Ariseto mengerahkan personelnya untuk mendidik polisi hutan Sobat K. Arahan-arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat kabinet terbatas membahas perkembangan penanganan karhutla. Dan sejauh ini penanganan baru bisa dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat karena operasi udara masih terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal Sobat K. Sementara itu, Mayjen TNI Zainul Arifin, Pangdam 22 Tambun Bungai, melaporkan kondisi lapangan di Tanjung Puting sulit dijangkau kendaraan karena titik kebakaran tersebar di kawasan rawan Sobat K. Ini ia menyebut salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk mendukung pemadaman. Selain pompa, Pangdam Tambun Bungau juga menyampaikan kebutuhan tim pengeboran air karena karakteristik kawasan rawa ini memungkinkan sumber air diperoleh dengan pengeboran sekitar 10 hingga 15 meter. Dan Prabowo mengingatkan langkah cepat di lapangan harus terus berjalan beriringan dengan penguatan strategi pencegahan supaya kebakaran tidak meluas.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, demikian Kei Perspektif dan juga Kei Radio Talk tadi Sobat Kei, bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah join di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Saatnya saya pamit, sampai jumpa di Kei Perspektif esok hari.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tepat tentunya K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya, dengan berbagai informasi yang sudah terangkum di K Perspektif siang hingga malam nanti. Tentu saja kalau ada info-info penting seperti biasa ya, langsung kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Let's go.

Satu single dari Miley Cyrus dengan Bass Persuade baru aja diputarkan ya, mengawali di K Perspektif siang hari ini Sobat K. Dan kita buka satu informasi dari kota tetangga, dari Kabupaten Bondowoso Sobat, yang dihebohkan oleh beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan aksi yang tidak senonoh seorang pemuda terhadap kitab suci umat muslim yaitu Al-Quran. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, pemuda tersebut secara sengaja menempelkan kitab suci Al-Quran ke alat vital dan pantatnya, di mana kejadian yang memicu kemarahan publik ini kemudian dilaporkan ke Polres Bondowoso. Merespon laporan yang meresahkan masyarakat tersebut, Wakil Kepala Polres Bondowoso, Kompol Igede Swartika mengatakan, pihaknya langsung melakukan proses pemeriksaan dan pengejaran. Dalam waktu singkat, aparat berhasil mengidentifikasi dan menangkap pembuat konten penistaan tersebut di kediamannya. Kurang dari 12 jam, Polres Bondowoso berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial AS berusia 24 tahun yang beralamat di daerah warga desa Trotosari, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso. Pada saat proses penangkapan dan penggeledahan di lokasi, aparat kepolisian turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan AS saat memproduksi video pelecehan agama itu. Adapun barang bukti yang diamankan adalah HP berisi rekaman video tersebut, kemudian spray, dan kemudian pakaian dalam. Penyidik kepolisian juga memastikan AS melakukan seluruh proses perekaman secara mandiri di dalam kamarnya tanpa bantuan orang lain. Pelaku bertindak sebagai pemeran sekaligus mendokumentasikan aksi tersebut. Modus operandi yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu dengan bersangkutan merekam sendiri video tersebut, dan dalam pemeriksaan lebih lanjut Gede mengatakan tersangka AS berdalih melakukan perbuatan pelecehan terhadap kitab suci itu karena tergiur oleh challenge atau tantangan daring dari pihak yang tidak dikenalnya demi mendapatkan imbalan 1 juta rupiah. Usai menjalani pemeriksaan intensif, tersangka AS kini telah resmi ditahan oleh kepolisian. Ia dijerat dengan pasal berlapis terkait dengan penistaan agama dengan ancaman hukuman kurungan dan denda yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Gede juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan seluruh proses peradilan kepada pihak kepolisian. Dan ia juga berharap penyampaian kepada masyarakat, tokoh agama, dan juga kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat untuk mempercayakannya kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Ketua MUI Bondowoso yaitu Junaidi Bukdi juga memberikan apresiasi atas langkah sigap penegak hukum, dan ia memberikan imbauan tegas kepada seluruh umat Islam agar mempercayakan penyelesaian kasus ini sepenuhnya kepada institusi kepolisian dan tidak main hakim sendiri. Ini kemarin yang rame banget nih Sobat K, bahwa memang informasinya ada seorang pemuda ya, yaitu AS yang masih berusia 24 tahun melakukan penistaan agama, terutama pada kitab suci Al-Quran Sobat K. Ini kemarin informasinya juga ramai banget, bahkan di Bondowoso. Tetapi kabarnya, update terbaru, AS sudah ditangkap dan sudah ditahan oleh pihak kepolisian untuk proses selanjutnya, penyelidikan selanjutnya nanti akan terus dikawal oleh institusi kepolisian. Jadi masyarakat diimbau jangan gaduh dan tetap untuk menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang bertanggung jawab.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot, termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Fia Wahyu. Pasar Banyuwangi kini menjelma menjadi destinasi baru yang menarik perhatian warga setempat maupun wisatawan. Setelah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan resmi beroperasi pada 1 Oktober 2026, kawasan tersebut kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang nyaman untuk bersantai, menikmati kuliner, hingga mengenal jejak sejarah kota. Bupati Banyuwangi Puk Vestiandani menjelaskan bahwa kehadiran wajah baru Pasar Banyuwangi diharapkan mampu memperluas fungsi pasar rakyat agar tidak sekedar menjadi ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial bagi masyarakat. Ia menambahkan dengan tetap mempertahankan kegiatan perdagangan di dalamnya, pasar tersebut ini menjadi alternatif destinasi heritage yang memperkaya pengalaman warga maupun wisatawan saat berkunjung ke Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Saya Bobby Ramadan. Satbinmas Polres Situbondo memberikan edukasi kepada pelajar yang sedang berkegiatan pramuka tentang pencegahan dan pembinaan karakter untuk mencegah perundungan. Kasatbinmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, edukasi tentang pembentukan karakter itu menyasar ratusan siswa yang ikut Jambore Siwalan ke-14 SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Di hadapan 520 siswa-siswi peserta pramuka, petugas menyampaikan materi mengenai pentingnya saling menghargai, bahaya kekerasan verbal maupun fisik, hingga dampak buruk perilaku bullying di lingkungan sekolah.
3: Kabar selanjutnya dari K Radio Jember, saya Raffiana. Memperingati Hari Tongkat Putih Sedunia, Bank Indonesia Jember meluncurkan buku Braille Literasi Rupiah bagi penyandang disabilitas netra. Kegiatan di Gedung Serbaguna BI Jember diikuti siswa SLB Sekar Sidenan Sekar Kijang sekaligus diisi edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Kepala Perwakilan BI Jember Iqbal Reza Nugraha menyebut, buku ini merupakan yang pertama di lingkungan Bank Indonesia. Materinya mencakup pengenalan pecahan rupiah, ciri keaslian uang, hingga cara memperlakukan rupiah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Jember Jariatu Robiah berharap edukasi ini berkelanjutan untuk mendukung kemandirian dan masa depan anak-anak disabilitas netra.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102.9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana di siang hari ini. Sudah sore ya, sudah di jam 2:30 nih Sobat K. Tetapi kondisinya memang sangat terik dan cuacanya sangat panas nih. Emang kalau cuaca panas, apalagi kalau sumuk banget ya, sumuk, ungkep, panas banget, gerah, itu emang enaknya sambil ngadem. Biasanya kalau aku sendiri ya Sobat K, pakai kipas tuh, itu malah kerasa kalau udaranya juga ikutan panas. Gitu juga gak sih Sobat K? Beda kalau pakai AC ya. Kalau pakai AC emang beda lagi, adem gitu. Tapi kalau pakai kipas suasananya juga panas tuh, anginnya yang sampai juga panas nih Sobat K. Jadi emang kalau suasananya lagi gerah banget, benar-benar panas, lebih baik enak kalau cari angin di tempat yang agak lapang gitu, biar anginnya juga sampai ke kita. Atau mungkin berteduh di bawah pohon gitu ya, sambil duduk di amben. Wah, ini enak banget sambil minum es. Nah, semakin kesini juga kondisinya memang masih kemarau ya di Kabupaten Jember Sobat K. Walaupun kita sudah lihat ada awan hitam, kemudian juga kelihatan mendung dan sempat hujan beberapa waktu yang lalu, tapi nampaknya masih belum merata nih curah hujan di Kabupaten Jember. Yang paling sering itu kayaknya di Jember bagian tengah, kemudian di daerah perkotaan itu ya, itu yang masih sering gerimis-gerimis, turun hujan. Tapi beda banget sama teman-teman yang ada di Jember Selatan. Itu justru delay banget. Itu udah biasa ya, karena deket laut juga, dipengaruhi oleh cuaca yang ada di sekitaran pesisir, sehingga kondisi cuaca sedikit kering, lebih kering daripada di wilayah Jember Tengah, Timur maupun Utara. Jadi lumayan agak panjang kemaraunya. Hal itu juga disampaikan Sobat K oleh BMKG Pos Meteorologi Jember bahwa wilayah Jember bagian selatan ini diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang. Sementara potensi hujan di wilayah utara, tengah, timur, dan perkotaan mulai mengarah ke masa peralihan musim. Tetapi curah hujan dalam waktu dekat ini diperkirakan masih rendah hingga sedang. Dari prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal juga menjelaskan, wilayah utara dan tengah Jember ini berpotensi mengalami curah hujan sekitar 0 hingga 20 mm dalam 10 hari kedepannya. Sementara wilayah selatan masih didominasi kondisi kemarau, dan menurut Hukama, potensi hujan tahun ini juga diperkirakan cenderung lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas El Nino yang masih berlangsung serta gangguan atmosfer Indian Ocean Dipole di wilayah barat, di mana kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap pembentukan awan hujan, sehingga awan yang terbentuk masih belum tentu menghasilkan hujan di wilayah Jawa Timur. Yang akibatnya, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jember masih didominasi awan dan mendung, meskipun peluang hujan ringan tetap ada. Sehingga Hukama juga menambahkan, potensi hujan diperkirakan mulai meningkat pada November mendatang, namun curah hujan masih tergolong rendah dan belum memasuki puncak musim hujan, dengan perkiraan sekitar 0 hingga 50 mm dalam setiap periode 10 hari. Jika dibandingkan pada tahun lalu, pada periode yang sama di bulan Oktober, frekuensi hujan tahun ini hanya sekitar 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Pada periode Oktober tahun lalu, hujan bisa terjadi hampir setiap hari. Sehingga kondisi tersebut perlu untuk menjadi perhatian bersama, terutama bagi wilayah pertanian di Jember bagian selatan khususnya yang masih mengalami kekeringan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat KI, sudah di jam 3 sore dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat KI. Dari Jawa Timur ya, yang menyumbang 25% dalam pengadaan beras Bulog yang tembus 4,11 juta ton. Dari Provinsi Jawa Timur tercatat menyumbang sebagian besar produksi beras nasional yang mencapai 25% dari total penyerapan beras Perum Bulog secara nasional. Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur mencatat hingga 8 Oktober 2026, pihaknya sukses menyerap gabah dan beras petani sebanyak 978.200 ton setara beras. Langgeng Wisnu Adi Nugroho, pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jatim, menjelaskan bahwa angka tersebut telah melampaui target perusahaan dengan realisasi mencapai 110,68% serta mendongkrak serapan nasional. Capaian tersebut membuktikan Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung pangan nasional dan Langgeng mengatakan serapan gabah dan beras petani yang masif juga berperan memenuhi ketersediaan pasokan beras di seluruh Indonesia. Sementara itu realisasi pengadaan public service obligation dari Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.000 ton setara beras atau 82,88% dari target penugasan dari pemerintah sebesar 4 juta ton. Angka itu tercatat menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri, melampaui capaian tahun kemarin sebesar 3.191.900 ton setara beras, sekaligus memecahkan rekor tertinggi sebelumnya pada 2012, setara dengan 3,65 juta ton. Dengan demikian, Bulog telah berhasil merealisasikan 3 pilar ketahanan pangan nasional melalui upaya menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, dan mengelola cadangan pangan pemerintah.

0: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini, dan tentunya informasi lain masih akan terupdate di jam 15 lewat 17 menit ini. Boleh bantu kabarkan ya Sobat bagaimana kondisi traffic di sore hari ini, nampaknya sudah mulai ada kepadatan walaupun masih di jam OTW di jam setengah 4 sudah mulai padat, banyak yang melakukan aktivitas apalagi anak-anak yang pulang sekolah atau yang lagi jemput anak-anaknya juga, dan banyak masyarakat yang beraktivitas di sore hari ini, terutama terlihat di Jalan Danau Toba banyak masyarakat terutama pengendara roda 2 yang tadi juga agak padat di sore hari ini. Jadi bantu kabarkan mungkin beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember ini yang lagi OTW, bantu kabarkan ya kalau ada kepadatan atau keramaian atau penumpukan volume kendaraan, share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Nah Sobat K, ini yang pada hari Sabtu 10 Oktober lalu ya Sobat, ini sempat ramai. Dan saat itu juga informasinya bahwa telah terjadi pengeroyokan saat Karnaval Sonhorok di Umbul Sari Sobat K. Untuk saat ini polisi masih menyelidiki ya dugaan pengeroyokan yang terjadi saat Karnaval Sonhorok di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari pada Sabtu 10 Oktober lalu. Dan hingga kini identitas pelaku maupun korban masih belum diketahui. Dari Kapolsek Umbul Sari AKP Setiono Budi pada Senin 12 Oktober kemarin juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut melibatkan sesama penonton karnaval. Pada Sabtu malam lalu, dalam video yang beredar terlihat ada insiden pengeroyokan. Ada seorang yang dipukul oleh beberapa orang yang berada di lokasi. Atas kejadian itu, polisi langsung mendatangi TKP. Meski polisi memastikan kejadiannya berada di Desa Paleran, tetapi identitas korban maupun pelaku hingga saat ini belum diketahui. Namun dari pihak panitia memastikan korban maupun pelaku merupakan penonton, bukan dari peserta karnaval. Lebih jauh, Budi juga menjelaskan hingga saat ini masih belum ada laporan resmi dari korban. Kondisi tersebut membuat polisi masih kesulitan mengidentifikasi pelaku maupun korban dalam peristiwa yang videonya beredar tersebut. Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui kejadian itu, terutama korban yang mengalami luka, baik luka luar maupun luka dalam, agar segera melapor ke polsek setempat. Ini juga sempat viral waktu itu, ada informasi ya Sobat KI, di Sabtu 10 Oktober lalu memang ada pengeroyokan, dugaan pengeroyokan yang dilakukan, yang saat itu ada beberapa oknum yang terlibat, entah itu dari siapa yang mengeroyok dan korbannya siapa aja. Untuk saat ini masih belum mendapatkan informasi, terutama dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan identitas pelaku maupun korban yang masih terus dicari dan saat ini juga masih belum diketahui. Jadi sangat berharap masyarakat juga bisa untuk memberikan informasinya, barangkali tahu korban-korbannya ataupun pelakunya siapa aja, untuk bisa melapor ke polsek setempat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan.

0: ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food. Wanna tup.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, Bupati Jember Muhammad Fawaid memanfaatkan kegiatan Goes bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin sore 12 Oktober kemarin untuk mensosialisasikan program Mobil Cinta kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berupaya untuk memperluas informasi tentang layanan kesehatan gratis dan kemudian akses transportasi bagi pasien. Bupati yang juga akrab disapa dengan Gus Fawaid ini juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Ia mengimbau agar tidak menunda pemeriksaan ketika sakit dan segera memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Gus Fawaid juga menjelaskan warga pemegang KTP Jember mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah daerah melalui program UHC. Dengan iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah, di mana layanan ini mencakup berbagai keluhan kesehatan umum sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat. Selain pengobatan gratis, Pemkab Jember juga menghadirkan mobil cinta untuk membantu pasien yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan transportasi untuk kembali ke rumah, di mana layanan antar gratis ini disediakan di sejumlah rumah sakit di daerah, diantaranya RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalisat. Melalui sosialisasi langsung saat Goes bersama, Gus Fawaid berharap masyarakat semakin memahami manfaat mobil cinta dan dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai ketentuan. Program ini diharapkan membantu warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang mengalami keterbatasan sarana transportasi setelah menjalani perawatan di rumah sakit. 102.9 K Radio.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Satu single dari Sheila on Seven, Hujan Turun, baru aja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Walaupun kita juga masih menunggu-nunggu nih kapan hujan turun di Kabupaten Jember. Ya, masih belum merata ya seperti yang disampaikan oleh BMKG beberapa waktu lalu. Sehingga imbauan untuk masyarakat di Kabupaten Jember tetap bijak menggunakan air bersih dan selalu waspada terkait dengan potensi karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember ini yang masih cukup tinggi. Apalagi beberapa waktu lalu kita seringkali ada insiden kebakaran ya di Kabupaten Jember, di puncak triangulasi, di kemudian beberapa titik api, entah itu di hutan, lahan kosong maupun di padat penduduk. Itu sering kali kita terjadi insiden-insiden kebakaran. Bahkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember ini juga masih mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari atau sekitar 2 bulan. Sehingga kondisi tersebut masuk kategori kekeringan ekstrim, di mana hal itu didasari pada pemantauan BMKG. Dari perkiraan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukaman Nur Akmal juga menjelaskan bahwa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari meliputi Jember bagian barat hingga selatan, termasuk kawasan Kencong, Puger, Ambulu, serta sebagian wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Menurut Hukama, kondisi tersebut menunjukkan distribusi hujan di Kabupaten Jember masih belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami periode kering yang panjang, sementara wilayah lainnya sempat menerima hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di wilayah perkotaan Jember misalnya, hujan masih tercatat terjadi dalam rentang 11 hingga 20 hari sebelumnya. Sementara beberapa wilayah lainnya mengalami hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari. Hukama juga menambahkan, kondisi hari tanpa hujan yang panjang perlu menjadi perhatian, terutama di wilayah pertanian yang bergantung pada air hujan. Kekeringan yang berlangsung lebih dari 2 bulan ini berpotensi memperpanjang keterbatasan ketersediaan air di sejumlah kawasan. Dengan perbandingan di mana kondisi di Kabupaten Lumajang relatif berbeda. Berdasarkan pemantauan dari BMKG, sebagian wilayah Lumajang telah menerima hujan dalam rentang 10 hingga 20 hari sebelumnya.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kabut asap pekat kekuningan akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Sungai Mentaya, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jarak pandang kapal penyeberangan yang beroperasi di perairan Sungai Mentaya terbatas dan mengganggu aktivitas alur sungai saat melintas. Kabut asap imbas dari karhutla tak hanya menyelimuti daratan tetapi juga menutupi sebagian perairan Sungai Mentaya Sampit. Asap dengan warna kekuningan menggantung di atas sungai membuat pandangan ke arah seberang menjadi terbatas. Tantangan bagi operator kapal penyeberangan dalam menjaga keselamatan saat berlayar. Di tengah kondisi asap seperti ini, kewaspadaan menjadi hal penting untuk mengantisipasi potensi bahaya kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Salah seorang penumpang kapal penyeberangan, Matnur, mengatakan naik kapal penyeberangan saat kondisi asap pekat sangat berisiko dan merasa khawatir karena aktivitas di sungai masih ramai.
2: Saja ya pelan-pelan lah, karena di sungai ini kan banyak apa tongkang istilahnya, kendaraan yang lain jadi kelotok. Memang ada rasa khawatir, was-was lah istilahnya, setelah jarak pandang yang sempit kan, jadi berhati-hatilah.
1: Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mulai berdampak pada kesehatan warga. Sejumlah warga yang terpapar asap mendatangi rumah aman asap untuk mendapatkan tempat berlindung dari paparan asap yang kian mengkhawatirkan. Di tengah kepungan kabut asap akibat karhutla, rumah aman asap menjadi salah satu tempat yang dituju warga untuk menghindari paparan asap. Asap pekat yang menyelimuti wilayah Sampit tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan. Warga yang merasakan dampak paparan asap memilih untuk mendatangi rumah aman asap yang disiapkan di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Sampit, oleh komunitas warga Sampit untuk mendapatkan udara yang lebih bersih dan mengurangi risiko gangguan pernafasan. Sejak sebulan yang lalu, rumah aman asap didatangi warga setidaknya ada 15 hingga 20 orang yang mengalami gangguan pernafasan dan harus diberikan oksigen. Keberadaan rumah aman asap ini diharapkan dapat membantu warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernafasan.
3: Tabu suasana, tapi pagi ini tadi kabutnya semakin tebal. Maksain tadi berangkat kerja, sampai di kerjaan dapat 3 jam, 2 jam tadi. Udah pakai masker padahal, tapi masih sesak rasanya. Terus ya kebetulan lihat Instagram kan, di sini ada rumah sehat di kelurahan Jalan HM Marsat, akhirnya saya coba kesini.
1: Demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir, diantaranya dengan informasi foto Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud berada di Singapura saat terjadi bencana karhutla viral di media sosial. Pemprov Kalimantan Timur menyatakan Gubernur ke Singapura untuk berobat rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Kami hadirkan usai jeda.

0: 103.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jember terus menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di lapangan. Di balik pembagian ribuan porsi makanan setiap hari, tata kelola dan standar keamanan pangan dapur penyedia diduga kuat masih menyimpan celah krusial. Gelombang aduan masyarakat yang tak kunjung surut akhirnya memaksa Bupati Jember Muhammad Fawaid memboyong masalah ini langsung ke Markas Badan Gizi Nasional di Jakarta. Jakarta belum lama ini. Bupati Gus Fawaid juga mengakui bahwa langkah diplomasi politik Pemkab Jember diambil menyusul banyaknya laporan warga yang masuk melalui kanal Wadul Guse terkait soal MBG. Dalam kesempatan audiensi itu, rombongan Gus Fawaid ditemui langsung oleh Kepala BGN Sudaryono. Ia mengutarakan banyak hal, salah satunya mendorong perbaikan sarana dan prasarana dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di wilayahnya. Kekhawatiran publik atas tata kelola MBG di Jember bukan tanpa alasan, karena belum lama ini program andalan pemerintah pusat tersebut memicu petaka ketika puluhan siswa di Kecamatan Gumukmas mendadak dilarikan ke puskesmas terdekat akibat dugaan keracunan usai menyantap hidangan MBG. Di mana insiden ini membakar alarm bahaya terkait proses pengawasan mutu pangan yang berjalan di lapangan. Tak berhenti pada kasus keracunan, Pemkab Jember pernah mengerahkan tim gabungan untuk penelusuran di lapangan yang mengungkap fakta mengejutkan, di mana sejumlah dapur MBG atau SPBG di Jember ditengarai masih menunggak sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Padahal dapur-dapur itu masih aktif beroperasi dan mendistribusikan ribuan produksi untuk makanan dari masyarakat atau anak-anak di sekolah. Meski kemudian BGN menjatuhkan sanksi suspend, namun pengabaian atas izin SLHS ini dinilai sebagai bentuk pembiaran resiko yang membahayakan keselamatan konsumen anak. Lebih lanjut, Gus Fawaid juga menegaskan bahwa setiap persoalan yang mengancam keselamatan dan kebutuhan masyarakat daerah tidak boleh didiamkan, apalagi menyangkut kesehatan generasi muda. Ia menekankan bahwa setiap kesempatan bertatap muka dengan pejabat pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal demi memperjuangkan hak warga Jember. Jadi harapannya ya Sobat K, fasilitas yang ada ini semakin layak sehingga program ini dapat berjalan lebih optimal. Setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat terus nantinya akan disampaikan terutama pada Pemkab Jember untuk disalurkan langsung ke pihak yang bertanggung jawab, salah satunya langsung ke pemerintah pusat yaitu melalui BGN, terutama permasalahan dari program Makan Bergizi Gratis ini.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan DPRD akan segera memanggil Kepala Disdikbud Kota Malang terkait dengan rencana retreat kepala sekolah. Menurutnya, pemanggilan Kepala Disdikbud Kota Malang bakal dijadwalkan di minggu ini. Tujuannya mengklarifikasi rencana retreat kepala sekolah yang akan diikuti 345 kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang. Ginanjar menekankan dalam pemanggilan nanti, DPRD bakal meminta penjelasan soal dasar pelaksanaan retreat, target yang ingin dicapai, dan juga gambaran kegiatan retreat kepala sekolah.
2: Berikutnya dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana sejak dini. Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, Pemkab Madiun menggelar sosialisasi edukasi kebencanaan melalui tagana masuk sekolah di SMP 1 Kare. Wakil Bupati Madiun Purnama Hadi mengatakan pemilihan wilayah Kecamatan Kare didasarkan pada potensi kerawanan bencana di kawasan tersebut. Berada di area dataran tinggi, kawasan Kare tergolong rawan mengalami musibah tanah longsor dan banjir. Selain itu, sosialisasi tersebut juga menyoroti pentingnya pencegahan bencana sosial, seperti perilaku perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Wabu menegaskan bahwa bullying membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan interaksi sosial peserta didik.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya memprioritaskan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Itu karena ada laporan kekurangan ruangan kelas di SDN Semolowaru 4 Kota Surabaya. Dari total 12 rombongan belajar, sekolah itu hanya punya 8 ruang kelas. Akibatnya 4 rombongan belajar harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Bahkan ada siswa yang terpaksa belajar di perpustakaan karena tidak tersedia bangku. Wali Kota Surabaya bilang pentingnya memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti ruang kelas dan kamar mandi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, masih bersama dengan Raffiana ya di K Perspektif sore hari ini. Sudah di jam 4:30 dan bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di sore hari ini. Masih cukup lengang ya, tak seramai di jam 4 tadi. Tapi kondisinya nampaknya di sore hari ini masih banyak masyarakat yang pulang beraktivitas, pulang kerja. Jadi hati-hati selalu, kalaupun ada kepadatan boleh bantu kabarkan ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Kita bergeser ke informasi olahraga. Berita yang membanggakan asal Kabupaten Jember, di mana atlet panahan asal Jember, Rafif Rajil Mahasin, ikut mengantarkan kontingen Jawa Timur meraih medali emas di Kejuaraan Nasional Panahan 2026. Tergabung dalam tim bergu putra recurve, Rafif tampil bersama R. Rifki Gainayael dan Riau Ega Agata Salsabila saat menghadapi Banten di partai final pada 10 Oktober lalu. Trio pemanah Jatim ini menang meyakinkan dengan skor 5-1 di Stadion Sepak Bola Ciracas, Jakarta Timur. Kemenangan tersebut menjadi catatan penting bagi Rafif di tengah persiapannya menuju Pekan Olahraga Provinsi Jatim ke-10 2027. Di nomor beregu putra recurve, tim Jatim mampu mengatasi perlawanan Banten yang diperkuat Aidan Ikram Malik, Ras Azhar Razaki, dan Raka Ramadan Putra. Sementara itu, medali perunggu diraih Jawa Barat setelah menundukkan Jawa Tengah dengan skor 6-0. Bagi Rafif, medali emas di level nasional menjadi tambahan pengalaman berharga sebelum menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet yang diproyeksikan Persatuan Panahan Indonesia Jember untuk memperkuat kontingen daerah pada Porprov 2027 di Surabaya. Ajang tersebut bakal menjadi kesempatan bagi Rafif untuk kembali menunjukkan kemampuan di hadapan para pemanah dari berbagai daerah di Jatim. Pelatih Perpani Jember, Kusuma Irianto, mengaku bangga menerima kabar keberhasilan anak didiknya. Rafif juga menyampaikan langsung kabar perolehan emas itu melalui sambungan telepon setelah menuntaskan pertandingan final. Kusuma juga berharap hasil di Kejurnas bisa menjadi dorongan bagi Rafif untuk semakin percaya diri menghadapi kompetisi berikutnya. Kusuma juga menambahkan Rafif termasuk atlet yang dipersiapkan untuk menjadi andalan Jember pada Porprov mendatang. Capaian di Kejurnas ini diharapkan tidak berhenti sebagai prestasi sesaat, tetapi juga menjadi pijakan untuk meningkatkan kemampuan dan kematangan bertanding. Dan prestasi ini juga menjadi bekal penting ya Sobat K untuk menghadapi pertandingan bergengsi lainnya, terutama pada Porprov Jatim 2027 di Surabaya mendatang.

0: Satu single dari Junior Arif baru aja kita putarkan dengan satu singlenya berjudul dengan Rapuh. Nah, di sore hari ini nampaknya juga ada Sobat Jeffrey yang ikut memberikan kabarnya ya. Ini terkait dengan kondisi traffic yang berada di Arjasa arah Kota Jember, kondisinya padat merayap. Dari video kondisi yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini nampaknya juga dominasi oleh pengendara roda 4 dan roda 2 ya.
1: Arah Kota Jember, lokasi Arjasa padat merayap.
2: BBM luar biasa, antri juga BBM.
1: Padat merayap, arah kota padat merayap.
2: Kondisi trafik Jember,
1: ke arah kota Jember, lokasi Arjasa padat merayap.
2: BBM luar biasa, antri juga BBM.
1: Padat merayap, arah kota padat merayap.
0: Terima kasih informasinya Sobat Jeffrey di sore hari ini yang mengabarkan kondisi traffic dari Arjasa arah ke Kota Jember, kondisinya padat merayap ya, dan terlihat juga antrian kendaraan di SPBU Arjasa juga di sore hari ini. Nampaknya lagi banyak masyarakat yang melakukan aktivitas sehingga volume kendaraan juga meningkat. Terima kasih informasinya ya Sobat Jeffrey di sore hari ini. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya Sobat Jeffrey. Kabar lain dari Sobat K masih ditunggu ya. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi kondisi traffic atau informasi penting lainnya. Share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
6: Menjelang maghrib Sobat K, sudah di jam 17:13, tapi sambil menunggu azan maghrib kita bergeser ke informasi selanjutnya ya. Dari Malaysia, ini akan mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang konferensi tingkat tinggi ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada November 2026 mendatang. Di mana langkah ini bertujuan mendorong mekanisme regional yang lebih efektif untuk menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar Negeri Malaysia, mengatakan kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN yang selama ini digunakan untuk menangani bencana alam. Menurut Hassan, pembahasan tersebut diperlukan untuk mencari pendekatan bersama yang lebih efektif dalam menghadapi kabut asap lintas batas. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara tempat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat meluas ke negara-negara tetangga. Hasan juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdasarkan informasi yang diterimanya dari Armanata Nasir, Menteri Luar Negeri RI. Salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah buruknya jarak pandang di wilayah terdampak sehingga menghambat operasi pemadaman melalui udara. Di Indonesia sendiri memiliki 3 hingga 4 pesawat terbang dan 34 helikopter, tetapi mereka tidak dapat lepas landas karena jarak pandang sangat buruk, sehingga tidak aman untuk melakukan penerbangan apapun di area-area terdampak. Ia juga menjelaskan pemadaman karhutla ini juga menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya. Sejumlah titik kebakaran berada jauh di pedalaman, sementara pasokan air terbatas dan api masih membara di kawasan lahan gambut. Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran memerlukan upaya yang lebih kompleks. Selain pemadaman langsung di lapangan, upaya penanganan juga bergantung pada kondisi cuaca dan kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Hassan juga mengatakan operasi penyemaian awan atau modifikasi cuaca masih belum dapat dilakukan Indonesia karena tidak tersedia awan cumulonimbus yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Meski demikian, Malaysia berharap Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
5: 102.9 K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Satu single dari Sigala, James Arthur dengan Listing Lover, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat, informasi lain masih terus terupdate. Jadi yang mau berkabar, informasikan dan kirimkan saja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. 102.9 K Radio. Sobat K, kebakaran kembali melanda rumah milik Miss Yani, warga desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah pada Senin 12 Oktober kemarin, di mana kebakaran yang terjadi untuk ke-8 kalinya ini menjadi yang terparah hingga menghanguskan hampir seluruh bagian rumah dan merobohkan atap bangunan. Petugas pemadam kebakaran Mako Ambulu, Miss Bahul Munir, mengatakan kebakaran di rumah tersebut sudah terjadi sekitar 8 kali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Pada kejadian sebelumnya, api umumnya hanya membakar bagian kamar, kasur, dan sejumlah perabot rumah tangga. Tetapi kebakaran terakhir menyebabkan kerusakan hampir seluruh bagian rumah. Munir menjelaskan laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 8.45 pagi, di mana petugas tiba di lokasi di jam 8.55 dan langsung melakukan pemadaman. Proses pemadaman berjalan lancar dengan bantuan masyarakat dan anggota kepolisian setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, api diduga muncul dari sela-sela keramik lantai, kemudian merambat ke kursi dan kasur hingga membesar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran tersebut belum diketahui dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat petugas melakukan pemadaman, aliran listrik di rumah tersebut sudah padam. Rumah juga diketahui sudah tidak ditempati saat kebakaran terakhir terjadi. Berbeda dengan beberapa kejadian sebelumnya ketika rumah masih dihuni. Lebih jauh, Munir juga menjelaskan, akibat kebakaran tersebut hampir seluruh barang di dalam rumah hangus terbakar. Bagian atap dan genteng juga runtuh, menyisakan sebagian tembok bangunan. Kerugian juga diperkirakan mencapai 200 juta rupiah, meski nilai tersebut masih berupa perkisaran sementara.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Tohpati dan Siska Saras, Gemintang baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Jember diwajibkan mengikut sertakan petani dalam program asuransi pertanian, di mana ketentuan tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah atau raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono, menjelaskan hasil fasilitasi tersebut di ruang Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Jember pada Selasa 13 Oktober hari ini. Menurut Hanan, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebenarnya telah dibahas sejak akhir tahun lalu. Namun proses fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur baru diterima pekan lalu, meskipun pengajuannya sudah dilakukan sejak April 2026. Dalam hasil fasilitasi tersebut terdapat sejumlah perbaikan, mulai dari penyempurnaan redaksional dan koreksi kesalahan penulisan hingga penyesuaian norma agar selaras dengan peraturan daerah di tingkat provinsi. Salah satu perubahan paling penting menyangkut ketentuan asuransi pertanian. Jika dalam draft sebelumnya belum mencantumkan kewajiban pemerintah daerah, hasil fasilitasi kini secara tegas mewajibkan Pemkab Jember mengikut sertakan petani dalam program asuransi pertanian. Meski demikian, kewajiban asuransi tersebut tidak berlaku untuk seluruh komoditas pertanian. Program ini diprioritaskan bagi komoditas tertentu seperti padi dan komoditas pangan strategis lainnya, terutama yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor. Hanan juga menambahkan program asuransi pertanian bukan hal baru bagi Kabupaten Jember. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebelumnya telah menjalankan program serupa untuk memberikan perlindungan kepada petani, di mana program tersebut menurutnya pernah dilaksanakan bersamaan dengan program asuransi layanan nelayan. Dengan adanya ketentuan wajib dalam raperda tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada petani melalui program asuransi pertanian. Setelah hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur diterima dan ditindaklanjuti, raperda perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten Jember kini memasuki tahap akhir sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

0: Lihat nih, gue dapat voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Okay deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Lalu

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif ya, barengan dengan Raffiana, sudah hampir di jam 7 malam. Tentu saja untuk Sobat K yang malam hari ini masih beraktivitas di luar, masih berkendara atau mungkin masih ada di perjalanan, hati-hati selalu Sobat K, dan bantu kabarkan ya kondisi traffic di malam hari ini seperti apa. Boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ya ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K Radio. Dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus mengakui adanya penyesuaian pola distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap terjaga dan tidak ada pengurangan pengiriman. Dari Area Manager Communication Relation and CSR, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi pada Selasa hari ini juga menjelaskan bahwa penyesuaian distribusi dilakukan di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung, di mana kondisi tersebut berdampak pada jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal tanker, sehingga memerlukan pengaturan ulang pola penyaluran BBM ke sejumlah wilayah. Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang harus menunggu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU. Perusahaan mengaku terus memantau kondisi pelayanan dan kebutuhan BBM masyarakat termasuk wilayah Jember. Perhatian khusus diberikan pada wilayah Jember, terutama bagian selatan karena lokasinya lebih jauh dari terminal BBM terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Pertamina berupaya mengoptimalkan jalur distribusi agar penyaluran BBM ke wilayah tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengantisipasi dampak antrian kendaraan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Lebih jauh, Ahad menegaskan, meski terdapat penyesuaian jadwal pengiriman dan jalur distribusi, ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemantauan pasokan dan kondisi di lapangan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan SPBU.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sampang, mengajukan tambahan anggaran sebesar 113 juta melalui perubahan anggaran keuangan PAK untuk memperkuat penanganan kekeringan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Hozin, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, mengatakan usulan tambahan anggaran itu saat ini masih dalam proses di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Pengajuan tambahan anggaran melalui PAK diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kawasan Tugu Muda Kota Semarang akan ditutup total pada tanggal 13 dan 14 Oktober. Penutupan jalan bertujuan mendukung kelancaran gladi bersih serta puncak acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Acara ini digelar rutin setiap tahun mengetengahkan agenda kolosal yang menyajikan upacara resmi, pertunjukan teatrikal pertempuran, orkestra, hingga penyalaan kembang api. Rangkaian acara tahunan ini ditujukan untuk mengenang kepahlawanan para pemuda Semarang melawan pasukan Jepang pada Oktober 1945, sekaligus menghormati gugurnya Dr. Karyadi.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bertepatan hari jari provinsi ke-81 Provinsi Jawa Timur kemarin, Kabupaten Bojonegoro menorehkan prestasi melalui penghargaan yang diterima Bupati Bojonegoro Setiawahono sebagai pembina Siskamling terbaik 1 dalam penilaian PIN Siskamling Jogo Jawa Timur tahun 2026. Bupati berharap penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas pembinaan dan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Selamat malam, pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajemen Persib Bandung mengecam keras aksi penyerangan terhadap bus yang membawa tim Persib U18 di res area kilometer 360 tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam. Manajemen telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyatakan tindakan yang dilakukan sekelompok orang tersebut tidak dapat ditoleransi. Menurut Aditya, insiden tersebut bukan sekedar intimidasi biasa. Pasalnya tidak hanya bus rombongan Persib Elite Pro Akademi U18 yang mengalami kerusakan, salah satu official tim juga mengalami kekerasan fisik dan beberapa barang milik tim dijarah. Manajemen Persib telah menempuh langkah hukum dan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyerangan bus tim ini. Manajemen meminta kepolisian segera mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dan menindak tegas sesuai hukum. Persib juga telah melaporkan kejadian ini kepada PSSI selaku regulator dan I-League selaku operator kompetisi. Selain mengajukan langkah hukum, manajemen Persib meminta Bobotoh menahan diri dan tidak terpancing melakukan aksi balasan yang dapat mempergeruh suasana.
2: Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, pelaku utama, mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena bagi kami sudah jauh melampaui rivalitas, ini sudah jauh melampaui humanity, kemanusiaan. Apa yang dipertontonkan kemarin itu sangat-sangat buruk sekali. Bukan hanya ada kekerasan fisik, tapi juga ada pencurian.
1: Demikian Headline News, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang.
3: Sudah di jam 7 malam, sobat, tentu saja masih di K Perspektif ya. Masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Sobat K, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan ini dinilai menjadi pekerjaan rumah utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tanpa menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, penambahan anggaran dan penguatan koordinasi antar lembaga dinilai tidak cukup untuk menghentikan karhutla yang terus berulang. Dari dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, Binarida Kusumaningtyas pada Senin kemarin menyampaikan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, meningkatkan koordinasi antar lembaga maupun penambahan anggaran bagi pemerintah dan lembaga terkait. Di mana langkah tersebut juga diperlukan, tetapi harus diimbangi penegakan hukum yang tegas dan adil, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik terjadinya kebakaran. Binarida juga mengingatkan adanya potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum lingkungan. Petani dan masyarakat adat yang berada dalam kondisi dan posisi rentan berisiko berhadapan dengan proses hukum, sementara pihak yang diduga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam aktivitas korporasi belum tentu mendapatkan penanganan yang setara. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar penegakan hukum lingkungan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus diminta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menilai, tanpa pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi yang melanggar hukum, penanganan karhutla hanya akan berfokus pada dampak, bukan akar persoalan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bupati Jember Muhammad Fawaid memanfaatkan kegiatan Goes Bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahyawi Babagraha pada Senin sore 12 Oktober hari ini untuk menyosialisasikan program Mobil Cinta kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berupaya memperluas informasi tentang layanan kesehatan gratis dan kemudahan akses transportasi bagi pasien. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Bupati Jember Muhammad Fawaid memanfaatkan kegiatan Goes Bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahyawi Babagraha pada Senin sore 12 Oktober 2026 untuk menyosialisasikan program Mobil Cinta kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berupaya memperluas informasi tentang layanan kesehatan gratis dan kemudahan akses transportasi bagi pasien. Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid ini menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak menunda pemeriksaan ketika sakit dan segera memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Gus Fawaid menjelaskan, warga pemegang KTP Jember mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah daerah melalui program UHC. Dengan iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah, layanan ini mencakup berbagai keluhan kesehatan umum, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat. Selain pengobatan gratis, Pemkab Jember juga menghadirkan Mobil Cinta untuk membantu pasien yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan transportasi untuk kembali ke rumah. Layanan antar gratis ini disediakan di sejumlah rumah sakit daerah, diantaranya RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, dan RSUD Kalisat. Melalui sosialisasi langsung saat Goes Bersama, Gus Fawaid berharap masyarakat semakin memahami manfaat Mobil Cinta dan

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.

0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
6: Okay.

0: Polres Bondowoso mengamankan seorang pria berinisial AS berusia 30 tahun warga desa Trotosari, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso. AS diduga membuat dan menyebarkan konten bermuatan penistaan agama melalui media sosial. Kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Bondowoso, Kompol Igre Suartiga, bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bondowoso, Kyai Haji Junaidi Mukti, di Mapolres Bondowoso, Senin 12 Oktober. Igede Suartika menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan polisi, peristiwa itu terjadi pada Selasa 22 September lalu, sekitar jam 3 sore, di sebuah rumah di Dusun Kerajaan Desa Trotosari. Polisi menduga tersangka merekam sendiri video asusila berdurasi sekitar 1 menit menggunakan telepon genggam. Dalam video tersebut, tersangka diduga melakukan tindakan melecehkan kitab suci Al-Quran. Dari penanganan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit telepon genggam berwarna biru, 1 berkas video berdurasi 1 menit, 1 kitab suci Al-Quran, dan 1 pakaian dalam wanita, serta 1 spray berwarna biru putih dan sarung guling bermotif bunga. Kasih Humas Polres Bondowoso Ibtu Bobby Dwi Siswanto menegaskan, kepolisian akan menindak dugaan pelanggaran hukum di ruang digital yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama. Masyarakat yang menemukan aktivitas digital yang diduga melanggar hukum diimbau melapor melalui layanan call center 110 atau mendatangi Mapolres Bondowoso maupun Kantor Polsek terdekat. Sementara Ketua MUI Kabupaten Bondowoso Kyai Haji Junaidi Mukti mengecam dugaan tindakan yang dilakukan tersangka. Ia menilai perbuatan merendahkan simbol-simbol kesucian agama, khususnya Al-Quran, dapat melukai perasaan umat Islam dan mengganggu keharmonisan sosial. Meski demikian, Junaidi mengimbau masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan Islam dalam kalangan pemuda agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada kepolisian dan pengawal penegakan hukum melalui mekanisme yang berlaku, di mana langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik sosial sekaligus memastikan perkara diproses secara adil. Atas dugaan perbuatannya, AS dijerat pasal 243 ayat 1 KUHP, tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...

Satu single dari Avril Lavigne, Wind Your Gun, ini menjadi sekaligus lagu terakhir di K-Perspektif malam hari ini. Tapi Sobat K, sebelum itu di saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Arif yang bergabung di malam hari ini. Informasi dari Sobat Arif nampaknya memberikan informasinya bahwa masih terjadi antrian BBM, terutama Pertalite. Kenapa ya masyarakat kok seneng antri padahal stoknya aman? Tadi di beberapa SPBU nampak antri, terutama di antrian motor. Dan terlihat pula yang banyak antri itu motor-motor penjual eceran, bisa dilihat dari motornya. Betul, memang beberapa hari ini ya Sobat K, nampaknya terjadi antrian di SPBU, terutama pada antrian Pertalite. Bahkan aku lihat juga pengecer nih agak sulit mencari Pertalite. Bahkan dari beberapa hari yang lalu juga banyak masyarakat yang mengatakan Pertalite itu agak sulit dicari. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pertamina Patraniaga dari Jatim Balinus, yaitu Bapak Ahad Rahedi ya. Sebenarnya stok di Kabupaten Jember ini sangat aman, jadi masyarakat gak perlu khawatir. Kenapa ada perbedaan terutama pada ketersediaan Pertalite di SPBU ini? Memang informasinya hal itu terjadi karena dampak dari memanasnya geopolitik yang ada di Timur Tengah, sehingga distribusinya itu mengalami perubahan. Perubahan sedikit saja Sobat K. Tetapi di luar itu, stok untuk bahan bakar minyak di Kabupaten Jember sangat-sangat aman, sehingga diimbau masyarakat selalu untuk membeli bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan jangan sampai panik buying, apalagi sampai khawatir justru nantinya akan terjadi antrian-antrian lagi yang akhirnya cukup mengular dan nanti akan menjadi permasalahan baru lagi. Jadi jangan demikian ya Sobat K. Sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu lalu juga oleh pihak Pertamina, masyarakat tidak perlu khawatir karena ini hanya terkait dengan penyesuaian distribusi, sehingga terdampak pada jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal tanker yang memerlukan pengaturan ulang pola penyaluran BBM ke sejumlah wilayah. Karena ini penyesuaian distribusi ini dampak di tengah konflik geopolitik yang saat ini juga masih berlangsung, khususnya di wilayah Jawa bagian timur, terutama di wilayah Jember Selatan. Ini lokasinya yang lebih jauh dari terminal BBM di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Sehingga saat ini Pertamina masih berupaya untuk mengoptimalkan jalur distribusi agar penyaluran BBM ke wilayah tersebut tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga nantinya juga dari Pertamina mengatakan akan terdapat penyesuaian jadwal pengiriman dan jalur distribusi, dan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemantauan pasokan dan kondisi di lapangan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan di SPBU. Jadi masyarakat gak perlu khawatir ya, dan tetap tenang, gak perlu panik buying, apalagi sampai over pembelian. Beli aja sesuai dengan kebutuhan dan beli dengan bijak. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif. Di malam hari ini nampaknya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung waktu, sudah hampir di jam 8 malam. Besok ke Perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam, tentu saja di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Morning, 102.9
10: Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob. Dry.

0: kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
2: K-pop.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K Radio. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.

three. Come on, girl.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat KI di jam 6, tentu saja KI Perspektif kembali untuk menyapa kamu nih bareng dengan Raffiana ya sampai jam 10 pagi nanti dengan update informasi-informasi terhangat untuk kamu tentunya. Untuk menemani segala aktivitas kamu dari pagi hingga siang nanti ya, kita akan berbagi informasi, update informasi dan juga lagu-lagu keren dan lagu-lagu hits akan diputarkan tentunya untuk menemani segala aktivitas kamu. Yang lagi prepare, yang lagi siap-siap untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, ketemanin ya Sobat K, biar gak terlalu suntuk juga. Yang masih ngantuk mungkin baru aja bangun, atau yang sudah tadi pagi gedebuk-gedebuk banget nih, udah sibuk banget, semangat terus untuk melakukan aktivitasnya. Tanggal 14 Oktober ya, udah di pertengahan, udah di pertengahan bulan. Jadi kita tingkatin lagi semangatnya dan semoga semua urusan dipermudah. Amin. Dan juga kalau mau info-info seperti biasa ya, silahkan kirimkan aja langsung ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Diawali satu single dari Discoria dengan Berpesta. Baru aja diputarkan di pagi hari ini ya, biar lebih semangat. Jadi diputarkan lagu dari Discoria. Enak banget ya pagi-pagi dengerin lagu dari Discoria. Nah sobat, kita awali informasi pertama di pagi hari ini sobat K dari Kabupaten Jember. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember diwajibkan mengikutsertakan petani dalam program asuransi pertanian. Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono menjelaskan, hasil fasilitasi tersebut di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember pada Selasa 13 Oktober. Menurut Hanan, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebenarnya telah dibahas sejak akhir tahun lalu. Tapi, proses fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur baru diterima pekan lalu, meskipun pengajuannya sudah dilakukan sejak April 2026. Dalam hasil fasilitasi tersebut terdapat sejumlah perbaikan mulai dari penyempurnaan redaksional dan koreksi kesalahan penulisan hingga penyesuaian norma agar selaras dengan peraturan daerah di tingkat provinsi. Salah satu perubahan paling penting menyangkut ketentuan asuransi pertanian. Jika dalam draft sebelumnya belum mencantumkan kewajiban pemerintah daerah, hasil fasilitasi kini secara tegas mewajibkan Pemkab Jember mengikutsertakan petani dalam program asuransi pertanian. Meski demikian, kewajiban asuransi tersebut tidak berlaku untuk seluruh komoditas pertanian. Program ini diprioritaskan bagi komoditas tertentu seperti padi dan komoditas pangan strategis lainnya, terutama yang berada di kawasan rawan banjir dan longsor. Haran juga menambahkan program asuransi pertanian ini bukan hal baru bagi Kabupaten Jember. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebelumnya telah menjalankan program serupa untuk memberikan perlindungan kepada petani, di mana program tersebut menurutnya pernah dilaksanakan bersamaan dengan program asuransi nelayan. Dengan adanya ketentuan wajib dalam Raperda tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada petani melalui program asuransi pertanian. Setelah hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur diterima dan ditindaklanjuti, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Jember kini memasuki tahap akhir sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana, sudah OTW di jam 6:30 ya, masih di jam 6:22, tapi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di wilayah lingkar kampus, banyak yang sudah mulai berangkat sekolah, apalagi untuk orang tua yang nganterin anaknya, ini udah banyak banget, jadi lumayan agak ramai ya kondisi traffic di pagi hari ini. Jadi boleh bantu kabarkan Sobat K yang lagi OTW atau siap-siap lagi berangkat, untuk berkabar bagaimana kondisi dan informasi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember, share aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan antrean BBM di Kabupaten Jember ini, yang kita tahu beberapa hari terakhir ini ya, masyarakat mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan Pertalite. Dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengakui adanya penyesuaian pola distribusi bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember. Meski demikian, Pertamina memastikan stok BBM tetap terjaga dan tidak ada pengurangan pengiriman. Dari Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi pada Selasa kemarin juga menjelaskan bahwa penyesuaian distribusi ini dilakukan di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung, di mana kondisi tersebut berdampak pada jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal tanker sehingga memerlukan pengaturan ulang pola penyaluran BBM ke sejumlah wilayah. Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang harus menunggu lebih lama saat mengisi BBM di SPBU, di mana perusahaan mengaku terus memantau kondisi pelayanan dan kebutuhan BBM masyarakat termasuk di wilayah Jember. Perhatian khusus ini diberikan pada wilayah Jember Selatan karena lokasinya lebih jauh dari terminal BBM terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Sehingga Pertamina berupaya untuk mengoptimalkan jalur distribusi agar penyaluran BBM ke wilayah tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengantisipasi dampak antrian kendaraan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Lebih jauh, Ahad juga menegaskan, meski terdapat penyesuaian jadwal pengiriman dan jalur distribusi, ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemantauan pasokan dan kondisi di lapangan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan di SPBU. Jadi ini sudah cukup menjawab ya Sobat K, untuk ketersediaan di Kabupaten Jember, terutama untuk stok BBM sangat aman. Yang berbeda adalah pola pendistribusian. Ini juga dampak dari pemanasnya konflik geopolitik yang saat ini juga masih berlangsung, sehingga pola distribusi agak berubah Sobat K, dan ini butuh penyesuaian. Sehingga untuk masyarakat diimbau untuk tetap membeli sesuai dengan kebutuhan, jangan panik buying, dan tetap untuk memantau informasi di Pertamina ya, website Pertamina resmi, dan jangan sampai termakan hoax, apalagi informasi saat ini beredar sangat cepat. Kita harus lebih bijak untuk bisa mengkonsumsi informasi-informasi tersebut. Jadi untuk Sobat K tetap untuk membeli BBM sesuai dengan peruntukannya ya, gak usah panik buying. Dan ini juga telah dikonfirmasi oleh Pertamina Patraniaga bahwa kondisinya aman saja, hanya ada penyesuaian pola distribusi.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Okay.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 barengan dengan Raffiana ya, masih di K-Perspektif. Satu single hits dari Adela yaitu Nicole Kidman baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam 6 lewat 43 menit dan sudah semakin padat dan ramai kondisi traffic di pagi hari ini. Jadi yang OTW, yang lagi siap-siap ataupun yang udah berangkat ya, yang ada di perjalanan pagi hari ini, hati-hati selalu karena lumayan agak ramai dan padat juga nih kondisi traffic di pagi hari ini. Banyak masyarakat yang sudah melakukan aktivitas, apalagi terlihat anak-anak sekolah, orang tua yang mengantarkan anaknya, ataupun yang berangkat kerja, hati-hati. Dan bantu kabarkan ya bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini. Mungkin ada kepadatan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember. Share aja ke WhatsApp Radio di 0811-378-1029. Sobat, sambil menunggu juga update informasi ya dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan wacana dari Menteri Pendidikan beberapa waktu lalu yang akan memberikan sistem naik kelas. Ini akan diberlakukan lagi. Wacana tersebut ini sempat dilontarkan oleh Menteri Pendidikan agar anak-anak ini lebih giat belajar. Sehingga kalau ada sistem naik kelas, nantinya anak bisa lebih berpacu semangatnya untuk bisa belajar lebih giat lagi untuk bisa naik kelas. Karena selama ini kan memang tidak diperbolehkan untuk kalau bahasa Jawanya tuh dongkol. Dulu tuh emang pas waktu aku SD itu masih ada sistem naik kelas atau tinggal kelas. Tapi untuk saat ini kan memang tidak diperbolehkan ya tinggal kelas itu. Jadi semuanya harus naik kelas. Karena memang ada beberapa faktor kenapa kok harus dinaikkan semua. Karena ini juga berkaitan dengan mentalitas pada anak itu sendiri. Apalagi di sekolah saat itu dari Menteri Pendidikan yang sebelumnya mengatakan bahwa sekolah bukan ajang untuk berlomba-lomba dan lain sebagainya. Sehingga semua harus mendapatkan fasilitas pendidikan ataupun mutu pendidikan yang sama dan semua sama, setara. Nah, dengan adanya sistem tersebut, banyak yang mengatakan bahwa anak-anak sini sebenarnya masih belum siap untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan di kelas-kelas yang seharusnya mereka bisa dan juga lulus pada materi-materi tertentu, ternyata banyak yang masih belum lulus pada pelajaran-pelajaran yang seharusnya sudah terlewati. Misalnya, banyak yang mengatakan bahwa di kelas 4 atau kelas 5 SD ternyata masih banyak yang belum bisa membaca, bahkan berhitung matematika dasar. Dan ini kan akhirnya membuat PR juga Sobat K. Dan ini yang akhirnya dari Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga menilai wacana penerapan sistem tidak otomatis naik kelas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bisa mendorong murid lebih giat belajar. Aris juga menilai adanya tantangan dalam proses pembelajaran dapat membangun motivasi murid untuk belajar lebih serius dan berusaha mencapai setiap tahapan pendidikan. Aris juga memandang wacana tersebut bukan bertujuan menghambat perkembangan murid, tetapi mendorong mereka memiliki kemauan belajar, berusaha, dan bekerja keras selama menjalani pendidikan. Menurutnya, setiap jenjang pendidikan ini memiliki tahapan yang harus dilalui. Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA atau SMK misalnya, murid diharapkan menjalani proses pembelajaran dan mencapai kemampuan yang diperlukan pada setiap tahap. Aris juga mengaitkan pentingnya penguatan proses belajar dengan capaian literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan, sehingga ia berharap upaya mendorong murid lebih serius belajar bisa membantu mengejar ketertinggalan dalam dua kemampuan dasar tersebut. Sehingga Aris berharap bahwa penguatan proses pembelajaran itu bisa membuat murid berkembang sesuai tahapan pendidikan yang dijalaninya. Dan seperti diketahui bahwa penerapan sistem ini, sistem tidak otomatis naik kelas oleh Abdul Mukti dari Mendikdasmen RI masih berupa wacana ya. yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum menjadi kebijakan. Tapi menurut Sobat Kene, apalagi untuk wali murid atau bahkan dari pengajar atau guru ya, menurut kamu bagaimana dengan sistem tidak otomatis naik ini? Atau ada sistem naik, ada sistem tinggal kelas diberlakukan lagi walaupun ini masih wacana ya? Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju? Apakah perlu untuk diterapkan lagi sistem itu atau tidak perlu untuk diterapkan sistem itu? Boleh untuk mendapatkan memberikan pendapat kamu ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.